0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 15 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus ditingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam dan layanan kesehatan. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cocok dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madina, madu. Rasa-rasa yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkulis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan itu. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor logistik dan transportasi massal menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPB.
9: Maksudnya dampaknya ini mana bagaimana Pak?
10: Tanya Pak Bayu, mesti ada mekanisme juga.
9: Karena kan bukan buatan bulan terus pemerintah akan
8: selain menjadi yang menaik Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi 2 menilai harga Pertamax yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
11: Sangat menyulitkan bagi kelas menengah karena yang menggunakan Pertamax turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92-95, di Singapura sekarang Rp54.000 per liter, di Malaysia sekitar Rp20.550 per liter, Filipina Rp22.248, Thailand Rp22.015, Kamboja Rp22.207. Kalau di Indonesia Pertamax Rp16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia Filipina Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs $15.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
12: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga Rp16.000 kan naik Rp4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
13: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
14: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army di Pacakan Pan Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Perdana pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

olahraga, timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas timnas Nigeria dalam laga uji coba di Loria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizal Sarbal, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita nantikan untuk dapat terhubung ya bersama dengan RRI Sokorwil 17 untuk mengikuti kabar Aceh. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali dalam program Kabar Aceh. Dan pagi hari ini Kabar Aceh akan dipandu oleh rekan Denny dari RRI Lok Sumawe. Silakan rekan Denny.
2: Ya, terima kasih Arso di RRI Banda Aceh, dan juga salam buat rekan-rekan semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung di video Zoom di Kabar Aceh ini. Di Melabuh ada Bung Hendy, rekan kami, dan juga di Takengon ada Zri. Dan saya Denny dari Lok Sumawe ini mendapat giliran untuk membawakan Kabar Aceh ataupun menjadi host pagi hari ini, ya izin ya ke teman-teman. Dan juga kami masih menunggu terhubung dengan teman-teman yang lain dari Sabang, itu ada Nadia, dan juga dari Singkil ya ada Rizky. Ya, Rizky sudah mulai gabung. Baik, kalau begitu kami akan awali sesi Kabar Aceh hari ini dari Lok Sumawe. Ada tentu saja di awal ini informasi dari MKG terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kami coba sapa petugas BMKG di BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang.
2: Waalaikumsalam, dan juga saya Denny. Dengan siapa ini saya bicara? Mohon maaf sebelumnya.
3: Dengan Bang Angga Dirta, Bang.
2: Oke, Bang Angga Dirta, baik. Bang Angga Dirta, silakan untuk menyampaikan informasi selengkapnya kondisi cuaca di wilayah Aceh.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pendengar setia Repro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Kamis 11 Juni 2026. Secara umum hari ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Aceh cukup kering. Sehingga pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga kami pantau untuk wilayah Aceh ini belum terdapat potensi hujan, artinya secara keseluruhan potensi wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore menjelang malam hari terdapat potensi hujan, namun intensitasnya hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayluwe serta Aceh Tenggara. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari potensi cuaca ataupun potensi hujan bergeser untuk ke wilayah utara, baik itu di wilayah Aceh Utara, Lok Sumawe, Pidijaya, dan sekitarnya. Begitu Bang. Kemudian untuk angin sendiri hari masih dominan berasal dari barat hingga ke tenggara. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, bergeser antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Untuk wilayah tengah sendiri kami memantau adanya peningkatan kecepatan angin khususnya pada sore hari. Sehingga kami perlu informasikan khususnya ke wilayah tengah ini untuk sore hari masih terdapat potensi angin puting beliung. Karena kondisi saat ini sendiri pada kondisi yang cukup labil udaranya, dan biasanya pada saat-saat ini berpotensi adanya angin puting beliung. Kemudian untuk hotspot sendiri dapat kami laporkan khususnya hari ini ataupun kemarin, itu untuk seluruh Aceh kami pantau belum terdapat adanya potensi hotspot. Namun daerah prioritas hotspot baik dari BMKG maupun BNPB masih terfokus untuk wilayah Aceh Barat, Dagan Raya, Aceh Utara dan sekitarnya, dan juga ini masih akan terdapat potensi untuk wilayah tengah. Begitu Bang.
2: Oke, jadi ada potensi angin puting beliung di sore hari, terutama di wilayah tengah Aceh.
3: Benar,
2: kan? Oke, baik. Benar. Kemudian bagaimana dengan misalnya kondisi di perairan?
3: Ketinggian gelombang. Perairan sendiri hari ini ketinggian gelombang kami pantau untuk penyeberangan itu masih cukup baik. Gelombang maksimum mencapai 2,5 meter, artinya masih cukup aman lintas pelayaran baik dari Sabang Banda Aceh ataupun lintas barat baik dari Cawang Sinabang, Labuh Sinabang ataupun Labuhan Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Namun kami melihat adanya peningkatan ketinggian gelombang khususnya untuk perairan samudera di barat Aceh, karena memang saat ini kami pantau angin dominan berasal dari angin baratan, dan potensi angin baratan ini juga meningkatkan adanya peningkatan tinggi gelombang sedikit lebih tinggi daripada normalnya. Sehingga himbauan kami khususnya untuk wilayah pesisir barat ini terfokus untuk aktivitas nelayan, karena biasanya untuk perairan barat Aceh ini terdapat aktivitas lain yang cukup dominan untuk wilayah Aceh, sehingga kami himbau untuk lebih waspada karena potensi peningkatan tinggi gelombang perairan barat Aceh cukup tinggi, begitu Bang.
2: Oke, dengan kondisi ini apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat di seluruh wilayah?
3: Jadi? Baik, khususnya kepada masyarakat, karena memang potensi hujan kami pantau masih cukup rendah, artinya kita seluruh Aceh masih dalam kondisi cukup kering, sehingga kami BMKG lebih membawa kepada potensi adanya potensi hotspot, karena memang kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang dan masih akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan, artinya memang pada bulan

0: Karhutla itu bisa terjadi untuk wilayah tengah itu adanya potensi pembukaan lahan, begitu Bang.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Angga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar itu tadi prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Dan kami awali sesi kabar Aceh di pagi hari ini. Saya coba juga sapa-sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung di video Zoom terlebih dahulu. Di Banda Aceh ada Bung Arso. Bung Arso sehat ya? Assalamualaikum.
2: Sehat. Waalaikumsalam.
1: Bung Hendy di Melabuh, saya juga coba sapa dulu nih. Halo, Bung Hendy.
3: Mana untuk audio dari Melabuh?
1: Oke, okay, agak masih kedengaran kecil.
3: Kecil, mau diperbesar atau dipersempit?
1: Baiklah, oke, nanti disesuaikan saja, Bung Hendy. Dan juga di Takengon ada Bung Fazri ya.
4: Ya, baik. Okay. Selamat pagi, Bang Hendy.
1: Selamat pagi, Denny. Ya, pagi juga. Dan di Sabang ada Nadia. Ya, Mbak Nadia ya.
5: Ya, Bang Denny, selamat pagi.
1: Yang paling ganteng pagi hari ini gitu. Oke, okay. Dan di Singkil ada Rizky Nugraha. Rizky.
6: Ya, selamat pagi Bang.
1: Oke,
6: okay, selamat rekan semua juga. Selamat pagi.
1: Oke, okay, baik, kita mulai kabar Aceh dari RRI Banda Aceh mungkin. Rekan kami di Bung Arso, silakan menyampaikan mengawali informasinya.
2: Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Di pagi hari ini cuaca Kota Banda Aceh pagi hari ini masih berawan dan ada beberapa informasi akan kami sampaikan. Yang pertama, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog luar studio dalam Banda Aceh Menyapa dengan topik empowering the future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan beberapa informasi ya, ini mengenai Kemenkum Aceh. Kemenkum Aceh yang kantor Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh melakukan harmonisasi rancangan peraturan gubernur atau rapergub tentang penetapan nilai perolehan air tanah NPA. Regulasi ini dinilai krusial karena sangat dinantikan oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh untuk mendorong sektor pajak daerah. Nah, rapat harmonisasi tersebut melibatkan tim kerja harmonisasi dua biro hukum Setda Aceh serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh selaku instansi pemrakarsa. Kepala Divisi Persatuan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Aceh, M. Ardi Ningrat Hidayat yang memimpin rapat menegaskan pentingnya pendampingan ini agar regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen penuh melakukan pendampingan langkah ini untuk memastikan teknik penyusunan tata format hingga materi muatan dalam rapergub ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pihak Dinas SDM Aceh mengungkapkan bahwa rapergub ini memegang peran vital bagi jalannya roda pemerintahan tingkat kabupaten kota. Pasalnya aturan ini menjadi legalitas formal yang berkaitan erat dengan kebijakan penarikan pajak daerah. Dalam pertemuan tersebut, tim harmonisasi 2 Kanwil Kemenkum Aceh membedah draft rapergub secara mendalam dan memberikan sejumlah catatan kritis demi kesempurnaan regulasi tersebut. Di harmonisasi ini, draft pergub perolehan air tanah Aceh kini memasuki tahap akhir penyelarasan sebelum nantinya diteken dan diberlakukan di seluruh wilayah Aceh. Wow. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu dari Banda Aceh. Silakan rekan Denny.
1: Ya, baik Arso, terima kasih dari Banda Aceh. Dan juga kini saya coba ke Sabang dan Nadia. Ada informasi apa dari Sabang hari ini, Nadia? Nadia, audionya belum kedengaran?
5: Ya, mohon maaf. Terima kasih, Bang Denny. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini ya. Untuk kota Sabang, cuacanya masih sama nih seperti di Banda Aceh, masih berawan. Dan untuk informasi dari Sabang pagi ini, mengenai seluruh dapur MBG di Sabang kembali beroperasi. seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi.

0: SPPG Kota Sabang kembali beroperasi normal setelah dana operasional yang sebelumnya tertunda akhirnya masuk ke rekening virtual akun masing-masing dapur. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional bagian Sabang, Yuni Karnisa, menyampaikan dua SPPG sempat menghentikan operasional pada Senin dan Selasa, kini telah kembali memproduksi makan bergizi gratis MPG bagi para penerima manfaatnya. Kedua dapur MPG tersebut terpaksa menghentikan layanan sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi itu juga sempat menghambat proses produksi dan distribusi makanan bergizi kepada siswa di wilayah layanan masing-masing. Setelah dana diterima pada Selasa malam, pengelola dapur langsung melakukan persiapan bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya sehingga kegiatan memasak serta pendistribusian makanan dapat kembali berjalan mulai Rabu pagi kemarin. Saat ini terdapat 3 dapur MPG yang beroperasi di Kota Sabang. SPPG Sukakarya yang berlokasi di kawasan Sabang Fair melayani 3.268 penerima manfaat. Kemudian SPPG Sukajaya di Imle melayani 3.009 penerima manfaat. Dan juga SPPG Cerabe melayani 3.320 penerima manfaat. Tentunya dengan kembali beroperasinya seluruh dapur MPG, sebanyak 9.597 penerima manfaat di Kota Sabang kembali memperoleh layanan makan bergizi gratis secara normal. Baik, itu saya Bang Dini, informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Iya, Sabang yang sudah memberikan informasi dan juga memantau salah satu program prioritasnya Pak Presiden Prabowo ini, makan bergizi gratis ya, MPG. Ya. Terima kasih Nadia dari Sabang dan berikutnya saya ke Bung Hendy di Melabu. Bung Hendy, ada informasi apa dari Melabu?
2: Baik, gimana audionya rekan kita?
1: Iya, masih agak di up volumenya, volume.
2: Volumenya sudah habis ini.
1: Sudah habis.
2: Iya.
1: Baiklah.
2: Belum sarapan ini dari
1: Bung Hendy, iya. Iya. Oke, iya. Itu kecepatannya sudah benar itu. Tadi agak keliru.
2: Biasa itu.
1: Baiklah. Silakan menyampaikan informasinya Bung Hendy dari Melabu.
2: Ruang dengar Anda.
1: Halo.
2: Iya. Laksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Kurdi mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik 263 anggota Tuhapet dari 50 kampung di 11 kecamatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan meningkatkan peran lembaga permasyarakatan permusyawaratan desa dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Kurdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Tuhapet yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan gampung masing-masing. Menurutnya pelantikan Tuhapet tidak hanya menjadi kegiatan seremonial administrasi semata. Momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat kampung. Kurdi menjelaskan bahwa Tuhapet merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan kampung di Aceh. Lembaga tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra kerja kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain menjadi mitra pemerintah kampung, Tuhapet juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut turut berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan kanun gampung bersama kecik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampung. Dan Kurdi menilai kemajuan Kabupaten Aceh Barat sangat ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan gampung. Namun menurutnya tantangan pembangunan saat ini semakin besar di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kurdi mengingatkan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara kecik dan Tuhapet dalam menjalankan roda pemerintahan gampung. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Tuhapet harus dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dan kita kembalikan bersama rekan Denny di Loks Mawi.
1: Iya, Bung Hendy di Melabu. Semangat pagi Bung Hendy ya. yang tadi sudah menginformasikan tentang pelantikan Tuhaput. Nah, ini ngomong-ngomong Bu Hendy, kapan dilantik ini?
2: Insya Allah bulan 13 ya.
1: Bulan 13, baiklah. Betul. Ini sebagai joke saja. Dan dari Melabuh kami ke Takengon, ada rekan kami Fazri di sana yang juga mungkin akan menyampaikan informasi. Apa ini, Bung Fazri, pagi hari ini?
3: Ya, selamat. Baik. Terima kasih, Bang Denny. Terdengar jelas ya suara?
1: Ya, jelas.
3: Oke, okay, baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait. Sekda Aceh Tengah Mursid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Peserta nantinya dibekali tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Demikian Bang Denny satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon. Dan rekan kami juga yang disingkil ya, yang sudah mungkin bersiap-siap ini untuk menyampaikan informasi. Tadi mungkin pertanyaannya giliran saya kapan gitu. Baiklah, silakan Rizky untuk informasi dari Singkil.
4: Baik, terima kasih Bang Denny dan ya salam juga untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat untuk pagi hari dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Baik, terkait tentang informasi di pagi hari ini, kabar dari Aceh, kami akan hadirkan sama halnya dengan Sabang, menghadirkan informasi tentang program prioritas presiden ya mengenai MBG.
1: Salah satu.
4: Nah, karena Sabang tadi kita sudah mulai beroperasi ya kan, tapi Aceh sih ini masih ada beberapa dapur yang belum beroperasi. Sejumlah dapur MBG di Aceh Singkil berhenti sementara operasionalnya. Ya, sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Singkil terpaksa berhenti sementara. Penghentian tersebut dilakukan oleh para pihak mitra disebabkan karena terkendala dengan proses administrasi dan juga belum tercairkan dana operasional. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, membenarkan adanya sejumlah dapur SPPG di Aceh Singkil berhenti sementara. Akibatnya, ya, sejumlah siswa yang tercatat sebagai sasaran penerima program makan bergizi gratis selama ini secara terpaksa tidak mendapatkan makanan seperti biasanya. Ya, kemudian Ruli juga menambahkan dari 17 dapur SPPG yang tercatat sebelumnya telah beroperasi di Kabupaten Singkil, akan tetapi karena disebabkan terkendala proses administrasi hingga menyebabkan belum juga tercairkannya dana operasional, saat ini hanya terdapat 8 dapur SPPG yang masih berjalan seperti biasa. Nah, meliputi dapur SPPG di Siomping, Kecamatan Suro, kemudian dapur SPPG Pandan Sari, Simpang Kanan, Aceh Singkil, serta dapur SPPG di Desa Haloban, Pulau Banyak Barat. Selanjutnya juga tercatat operasional yang berhenti sementara, yaitu dapur SPPG di Pulau Sarok, Singkil, kemudian dapur SPPG di Simpang Jengkol, dan juga Desa Blok 6 Baru. Selanjutnya ketika disinggung soal batasan waktu terhentinya sejumlah dapur SPPG tersebut, karena disebabkan belum terselesaikannya pengamprahan dari pusat ke pihak yayasan, Ruli tidak dapat menyampaikan secara rinci, namun ia berharap persoalan tersebut dapat segera teratasi. Sama halnya juga dengan Singkil, Kota Subulu Salam juga, ada beberapa dapur yang vakum sementara karena belum ada pencairan dana operasional. Nah, sebanyak 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Kota Subulu Salam juga hingga sehari ini ya dilaporkan juga belum dapat menjalankan. Kondisi ini berdampak juga ya, langsung pada tertundanya penyaluran program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan masyarakat. Dan juga tercatat ada sekitar 12.246 warga yang menjadi total penerima manfaat di Kota Subulu Salam ini. Mereka terpaksa harus menunggu akibat belum aktifnya layanan di sejumlah titik strategis yang tersebar di beberapa Kota Subulu Salam dan juga di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Loks Mawai bersama Bang Denny.
1: Iya, Rizky yang sudah menginformasikan bagaimana beberapa dapur MBG ataupun dapur MBG ya, SPBG-nya ini sempat terhenti sementara ya, begitu ya tadi informasinya, dan ini bisa cepat terselesaikan agar tidak semakin berdampak terhadap penerimaan pun siswa-siswi di sekolah. Baik, dari selanjutnya informasi dari Lux Mawe ini yang informasi di penghujung. Untuk wilayah Lux Mawe hari ini kondisi cuacanya cerah berawan. Dan di Lux Mawe juga diinformasikan ini sedang berlangsung operasi Patuh Selawah 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Lux Mawe. Operasi ini menyasar razia kendaraan. Dan sasaran prioritasnya dalam operasi ini adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Jadi ini untuk operasi Patuh Selawah yang sedang berlangsung di wilayah Lux Mawe sampai nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan kemudian informasi berikutnya ini juga yang disorot RRI Lux Mawe tentang menyambut tahun ajaran baru. Beberapa sekolah juga sudah bersiap-siap untuk melakukan penerimaan siswa dan siswi di tahun ajaran baru ini. Bahkan ini sekolah akan menciptakan bagaimana pembelajaran yang nyaman, aman, dan inklusif ya bagi para siswa. Selain itu juga penerimaan mahasiswa baru juga berlangsung di beberapa universitas di wilayah Lux Mawe. Yang pertama dari mulai strata 1 penerimaan mahasiswa punya, kemudian juga sampai pembukaan pada mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu berlangsung di Universitas Malikusar Unimal, kemudian juga ada di Universitas Islam Negeri UIN Sultanah Narasiah yang kembali membuka penerimaan mahasiswa maupun pasca sarjana tahun ini, termasuk di Politeknik Negeri Lux Mawe atau PNL. Dan jadi seperti itu informasi dari Lux Mawe mungkin yang sekaligus menutup kabar Aceh di edisi pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Deni dari Lux Mawe, salam untuk para pendengar semua dan juga rekan-rekan di yang sudah bergabung di video Zoom pagi hari ini. Saya kembalikan ke Arso.
5: Baik, kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FYI for Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancar.
2: Kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh seluruh warga binaan dan petugas rutan. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.
3: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Berkembang pesat di seluruh daerah.
6: Pernah mendengar tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat? Hati-hati, tidak ada investasi yang untung besar tanpa risiko. Investasi adalah cara mengelola uang untuk masa depan, bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Investasi yang sehat harus jelas produknya, terdaftar, dan diawasi otoritas resmi. Kenali prinsip 2L, legal dan logis. Jika tidak jelas izinnya atau keuntungannya tidak masuk akal, sebaiknya tinggalkan.
7: Kondisi karbohidrat seperti nasi, roti, lambung kamu akan memproduksi asam yang berlebihan. Makanya banyak orang yang kena penyakit asam lambung. Kamu jangan sampai kena dong.
8: Iya juga ya. Tiba-tiba perutku sakit nih.
7: Makanya yuk sarapan. Biasakan sarapan sebelum beraktivitas untuk menjaga lambung tetap sehat dan mewujudkan gizi seimbang agar tetap aktif dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

0: kita
1: melangkah. Nah, penyampaian kali ini 10 menit terlintas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi tentunya untuk pendengar RRI Rimba Rebrum Riah dimanapun Anda berada. Nah, saat lagi pendengar tentunya kita akan bergabung kembali ya dengan Persatu RRI Takengon untuk mengikuti pendengar dialog interaktif pendengar Takengon menyapa dengan tema persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Aceh Tengah yang akan dihadiri oleh Kepala BPS Aceh Tengah, yaitu Bapak Andi Hardianto, EHST, pendengar yang akan dibawakan nantinya juga dengan presenter kita yakni Bung Fajri. Tapi sebelum itu pendengar, masih terus kita hadirkan selingan musik untuk edisi pagi hari ini.

0: prioritas para petugas kita dalam persiapan pelaksanaan sensus ini, Pak?
1: Ya, yang pertama sih konsep definisi mereka harus paham. Mm-hmm. Apa itu usaha, apa itu keluarga, itu kan konsep yang harus mereka pahami. Yang dimaksud keluarga itu siapa saja, apakah orang yang sudah pindah dari keluarga itu dianggap tetap dianggap dicat bidata juga gitu kan. Bisa saja anggota keluarganya ada yang sudah menetap di tempat lain gitu kan. Ya itu kan perlu mereka paham juga konsep itu. Kemudian usaha ini nanti kode, ada istilahnya kode KBLI ya. Jadi setiap usaha itu misalnya jual goreng pisang goreng itu ada kode KBLI sendiri, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Mm-hmm. Yaitu memudahkan untuk nanti menyajikan hasilnya. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah pengusaha industri pisang goreng, yeah, kita tinggal lihat kode KBLI-nya saja. Ada kode-kode KBLI, ada buku juga yang itu. Kemudian juga yang kami sampaikan, kami tekankan juga mengenai komunikasi. Mm-hmm. Yang mereka harus memahami teknik komunikasi yang efektif selama melakukan wawancara. Mm-hmm. Jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan ke respondennya.
2: Yeah.
1: Bertanya, mm-hmm, waktu bertanya gitu kan. Kemudian kita ya, itu harus mereka lihat semua, lihat juga gitu ya.
2: Ya, oke. Okay. Baik, artinya memang lebih kepada kemudian Pak ya paham, petugas kita paham tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya.
1: Kalau ada pertanyaan, ya mereka harusnya bisa menjawab ya, secara walaupun tidak secara apa sih mendalam, secara garis besar mereka bisa menjawab.
2: Oke, okay, baik.
1: Tidak mengandalkan kabupaten selalu gitu.
2: Siap. Baik. Kan ini usaha kan usaha yang didata yang ada di kampung itu Pak ya, walaupun misalnya pemiliknya bukan orang situ.
1: Yeah. Pokoknya bangunan yang kita lihat. Kalau bangunan itu ada usaha, kita datangi, kita catat kenapa. Walaupun bukan walaupun dia bukan tidak tinggal di situ.
2: Ya, yeah, baik. Kemudian Pak, kalau kita lihat nih di Aceh Tengah, kan akan dilaksanakan sensus ekonomi ya kan Pak ya. Mayoritas di Aceh Tengah ini kan kalau hitungan ekonominya kan sektor pertanian ya.
1: Iya,
2: betul. Terutama kopi lah seperti itu kan. Ini berpengaruh nggak Pak terhadap atau mungkin sektor kopi itu berpengaruh nggak di sensus ekonomi kali ini Pak?
1: Iya, karena itu yang tadi saya sampaikan. Biasanya sensus ekonomi hanya mendata non pertanian. Mm-hmm. Tapi kali ini termasuk pertanian. Mm-hmm. Jadi nanti kami akan melakukan pemutahiran data usaha pertanian juga.
2: Iya.
1: Kalau memang keluarga itu ada usaha pertanian, lahannya berapa luas, komoditinya apa, ya, nanti kami tanyakan juga. Jadi nanti hasilnya itu bisa dilihat juga update terbaru data di sektor pertanian. Ada nanti bisa terlihat. Biasanya harus menunggu sensus pertanian.
2: Ya, baru di sensus Pak ya.
1: Baru bisa kita dapat angka jumlah petani misalnya.
2: Ya.
1: Itu nunggu 2033 artinya ya.
2: Terlalu Pak ya.
1: Nah, tetapi sensus ekonomi ini ya kami yaitu tadi sekaligus juga untuk melakukan pemutakhiran data pertanian itu. Jadi enggak perlu nunggu 2033.
2: Oke. Baik. Artinya di sensus kali ini kompleks pertanian masuk, sosial ya, keluarga juga masuk. Ya. Kemudian tentu usaha Pak ya.
1: Pertanian itu kan semua. Perkebunan
2: ya.
1: Ya, pertanian sendiri, padi palawija, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan juga. Ya. Itu semua. Pertanian itu bukan hanya padi dan sawah saja, ya, tapi itu mencakup semua dalam arti luas.

0: Oke, baik. Sejauh ini kesiapan BPS Aceh Tengah, Pak, seperti apa dalam hal menyukseskan sensus ekonomi ke depan?
1: Ya, kami sudah menyiapkan, membagi tim kami untuk melakukan pengawasan ke setiap kecamatan, untuk memantau pengawas lapangan dan petugas lapangan juga, mengenai selama mereka melakukan turun ke lapangan itu. Ya, kami juga menyiapkan menyiapkan pos juga di kantor, yang mana tahu ada masyarakat atau stakeholder yang membutuhkan informasi mengenai sensus ekonomi, atau seperti yang bilang tadi, ada yang merasa belum didatangi, bolehlah melapor ke kantor untuk nanti kami akan cross check ke lapangan.
0: Ya, kok nggak aman nih? Bercanda, Pak. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM. Saat lagi kita akan lanjutkan lagi untuk dialog Takion Menyapa pagi ini bersama dengan Pak Andi Hardianto, Kepala BPS Kabupaten Aceh Tengah. Topik kita, persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
4: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
3: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
4: Kenapa?
3: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
4: Yee, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
3: Hah? FYI for Yay Info.
5: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih bersama dengan Pak Andi, Kepala BPS Aceh Tengah. Tadi kalau kita ngobrol di segmen sebelumnya sudah komplek ya, disampaikan tujuannya, targetnya apa saja yang disensus, kemudian berapa banyak melibatkan petugas, kemudian itu pelaksanaannya kapan, hingga kemudian sampai dengan sensus kali ini berbeda dengan sensus ekonomi 2016. Tahun ini lebih komplek, mulai dari pemutahiran data sosial ekonomi, keluarga, dan juga usaha, bahkan di sektor pertanian. Ya, baik, kita masih bersama dengan Pak Andi untuk dialog atau takingan menyapa pagi ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi, mungkin secara keseluruhan ya, sudah jelas lah ya, bahwa nanti akan dilaksanakan pada 15 Juni startnya. Kemudian Pak Andi, sebelum kita close nih, sebelum kita closing, kita mungkin singgung sedikit nih Pak. Kan kalau sensus ekonomi berbicara tentang bagaimana kondisi ekonomi, akhirnya kan ke situ angka-angka tentang ekonomi. Kita singgung sedikit Pak, bahwa kemudian Aceh Tengah pernah menjadi daerah dengan ranking tertinggi inflasi. Ini ya, untuk update-nya per hari ini seperti apa sih Pak Andi?
6: Iya, untuk inflasi Mei ya memang masih tertinggi ya secara nasional. Untuk tahunan tertinggi 6,09%. Tetapi untuk bulanan, inflasi Mei dibandingkan terhadap April, itu di Aceh sendiri kita masih tidak tertinggi ya, 0,61 ya, dibandingkan dengan kota Banda Aceh yang mencapai 0,93. Ya secara umum bisa kita sampaikan bahwa untuk secara bulanan ya terkendali lah, inflasi alhamdulillah terkendali. Karena kemarin habis hari raya haji ya, biasanya kalau hari raya setelah selesai hari raya itu ya biasa nggak tinggi pasti. Tapi ini termasuk rendah lah.
5: Faktor penyumbang angka inflasi kalau Aceh Tengah apa sih Pak Andi?
6: Ya kalau yang bulan kemarin itu cabai ya, cabai merah, tomat, dan juga ini bahan bakar rumah tangga itu kemarin kenaikan dexlite dan dexlite ya, kemudian minyak goreng dan sigaret kretek mesin ya. Untuk inflasi bulanan.
5: Oke, itu penyumbang angka inflasi di Aceh Tengah
6: ya, Pak ya? Terbesar ya, 5 tertinggi ya.
5: Oh, 5 tertinggi ya, baik. Kemudian kalau menurut Pak Andi nih, untuk menekan angka inflasi ini apa sebenarnya yang harus dilakukan Pak?
6: Ya kalau untuk produk lokal ya diharapkan ya ketersediaannya di pasar mencukupi ya. Kalau untuk produk yang dari luar daerah ya kita harapkan sih transportasi lancar. Ya transportasi itu menyangkut kendaraannya, jalannya, akses jalannya juga. Jadi tidak ada tambahan biaya terkait dengan distribusi barang dari luar Aceh Tengah ke Aceh Tengah.
5: Oke, baik. Baik, itu pendengar, sedikit kita ulas berkaitan dengan inflasi dan juga penyumbang angka inflasi dan juga seperti apa baiknya untuk menekan inflasi. Baik, kita kembali lagi ke topik kita. Kita sudah di penghujung nih Pak untuk dialog kita pagi ini berkaitan dengan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Aceh Tengah. Mungkin sebagai closing statement Pak, ada kesimpulan dan harapan mungkin Pak berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Silakan Pak Andi.
6: Ya, kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas kami. Mereka akan dibekali dengan atribut resmi dan surat tugas. Kalau yang saat ini adalah rompi dan bad name dan surat tugas, yaitu untuk menandakan bahwa itu memang benar mereka adalah petugas kami. Kemudian jawab, kami memohon menjawablah setiap pertanyaan yang diajukan petugas kami sesuai dengan kondisi terkini dan apa adanya. Jadi tidak, yang kami harap yaitu sesuailah dengan kondisi, apalagi data tentang kondisi sosial ekonomi keluarga dan anggota keluarga.
5: Yes.
6: Yaitu kemudian tentang usaha, ya kami harap kepada seluruh pelaku usaha juga untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kami akan menjamin kerahasiaan data bahwa itu memang akan digunakan oleh BPS dan tidak akan disalah gunakan. Itu kami juga berlindung di balik undang-undang penggunaan data pribadi ya. Ya kemudian ya ada seluruh stakeholder ya, pemangku wilayah, dan kami mohon untuk juga membantu kami secara bersama-sama untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah ya.
5: Ya, baik. Ada lagi Pak? Cukup?
6: Ya, cukup baik.
5: Terima kasih Pak Andi yang sudah hadir di studio dari Takengon selaku Kepala BPS Kabupaten Aceh Tengah. Mudah-mudahan sukses untuk pelaksanaan sensus ekonomi. Nanti kita nantikan lagi Pak Andi untuk merilis satu menyampaikan kondisi berkaitan pelaksanaannya di RRI Takengon. Terima kasih hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
2: Biasa nih, gubuk kecil-kecilan. Emang Rudy mau kemana?
1: Biasa bang, mau ke depan. Bang, apa tidak berbahaya nih bikin rumah di pinggir tebing begini?
2: Alah, kamu tahu apa sih? Ini kan tanah abang. Apa aja abang buat kan? Ya, terserah abang lah.
1: Bukan begitu, bang. Kalau nanti longsor, gimana?
2: Iya juga sih, tapi...
1: Udahlah, bang. Batalkan saja buat rumah di sini. Pilih saja tempat yang aman dari bencana.
2: Ya, baiklah kalau memang Rudy menginginkan begitu.
3: Hindari dan pastikan tempat-tempat yang dapat membawa bencana. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan tentunya perkara tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Terkait hoax Presiden Prabowo resmi hapus MBG berubah ganti dengan uang. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mendengar yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis 1 MBG dan juga ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPG terancam gulung tikar. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makanan bergizi gratis dan juga Menteri Keuangan yakni Purbayudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Pendengar atau Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala BGN Pendengar Nani S. Dayang tentunya menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan juga tepat sasaran dengan refocusing ataupun penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Demikian cek fakta, mendengar dengan cek fakta lainnya siang nanti tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau nggak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau nggak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info.
3: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Dunia.
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih yaitu, biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Ya baiklah pendengar, tentunya selamat pagi. Demikian tadi telah kita ikuti Cek Fakta pendengar dan juga dialog interaktif pendengar dari Pro 1 RRI Takengon dengan tema persiapan sensus ekonomi di Aceh Tengah. Yang kali ini pendengar tentunya kita kembali lagi dalam program MySPRRI Rimba Raya Benumriah yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangkai Pekaja Simpang 3 Delong. Dan kali ini pendengar tentunya selingan musik dan juga informasi kita hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu lihat gak sih postingan ini?
1: Postingan yang mana?
0: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
1: Emang kamu udah cek sumbernya?
0: Belum sih, tapi rame banget di-share.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
0: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
1: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
0: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
1: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Nah, tujuh pendengar, 24 menit terlintas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga kalian untuk pagi hari ini kita hadirkan informasi terkini pendengar dari Gunung Berapi kita, ini Gunung Buritelong. Untuk periode pengamatannya pendengar, laporannya per 24 jam, tanggal 10 Juni 2026. Untuk cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah selatan dan juga barat daya dan juga barat, suhu udara sekitar 18 hingga 26 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah tidak teramati. Untuk visual lainnya nihil. Sedangkan pengamatan kegempaannya pendengar ada 4 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 5 hingga 53 mm dan lamanya gempa sekitar 17 hingga 20 detik. Lalu ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 16 mm dan lamanya gempa pendengar 130 detik. Untuk rekomendasi masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak berada di area kawah-kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan pendengar, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk pembuat laporannya pendengar, yakni Suwardi Putra MD.com, yang tentunya informasi pendengar kita input dari situs mangmaisdm.go.id.

0: FYI for yay info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
4: Mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Nah, tujuh pendengar, kita hadirkan rangkaian informasi lain yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini, yang tentunya informasinya kita input dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.go.id. Nah, tentunya pendengar, tepat hari ini diperingati 11 Juni ya, ada beberapa hari besar peringatan yang diperingati setiap 11 Juni. Nah, yang pertama peringatan adalah Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Nah, setiap

International Yarn Bombing. Setiap 11 Juni, kegiatan tersebut dikenal sebagai bentuk seni publik menggunakan rajutan pada berbagai objek. Nah, selengkapnya tentunya pendengar bisa membukanya atau membacanya di situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id.

Nah, baik, berikan demikian untuk program kita di Selingan Musik dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar semua akan ditemani ya, tentunya dengan rekan siar kita Bung Jibro dan rekan kata Syarif Kentona yang bertugas akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live. Yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for yay info.
2: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
3: Setahu saya bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.

0: sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kita Indonesia yang hadir untuk berbagi inspirasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, khususnya bagi generasi muda. Media sosial kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, memberi banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, perundungan cyber, hingga gangguan kesehatan mental. Lalu, bagaimana agar remaja dapat memanfaatkan media sosial secara bijak, menjaga kesehatan mental, serta tetap menjunjung tinggi etika dalam dunia digital. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak dosen kita ya, Husrin Kunadi MPD Counseling, yang merupakan konselor pendidikan. Oke, baik, langsung kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Jibro.
1: Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke. Gimana cuaca di seputaran di sana nih kira-kira?
2: Di Takengon alhamdulillah dari tadi pagi cerah, Bang.
1: Cerah ya.
2: Biasanya dari siang ke sore yang hujan.
1: Iya.
2: Di Gunung Muria bagaimana, Bang?
1: Sepertinya kita sama ya, karena tetangga ya mungkin ya.
2: Iya, betul. Tetangga idola.
1: Tapi beda juga kalau ini ya, kalau apa, rumput tetanggaku lebih hijau, itu beda lagi maknanya ya. Oke, baik, sepertinya topik kita ini sangat menarik nih ya, Husrin. Kalau kita melihat gambaran kehidupan remaja saat ini yang tumbuh dan berkembang di era digital, kalau menurut Husrin sendiri sebagai seorang dosen atau sebagai seorang bidang konseling ya, seperti apa?
2: Baik, terima kasih Bang Cibro. Nah, tema kita pada pagi ini sangat menarik, Bang, ya. Dan ini kalau saya melihat, karena beberapa kali kami dari akademisi dari kampus yang Takengon terutama sering melakukan penelitian-penelitian, riset-riset ke berbagai tempat, desa, dan segala macamnya. Yang banyak menemukan permasalahan itu itulah di remaja ini, Bang.
1: Di remaja, nah, ya.
2: Remaja. Karena kenapa remaja ini kenapa dikatakan unik? Karena transisi dari anak-anak ke dewasa awal.
1: Betul. Kan?
2: Nah, jadi remaja ini di mana anak-anak remaja ini disitulah dia sedang mencari identitas dirinya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dia ke anak-anak lebih ke bermain tanpa menghiraukan yang lain itu, mau dimarah mamanya kalau pulang, ya, dimarah tetangganya itu nggak peduli. Tapi kalau sudah dia masuk ke remaja, sudah timbul rasa malu, ya, pubertas pertama dan segala macamnya, di sini yang banyak timbul problem.
1: Okay.
2: Mulai dari bagaimana dia menyikapi digital, ya, bermedia sosial seperti apa, dan sehingga itu bermuara nanti bisa mempengaruhi kesehatan mental dia. Nah, seperti itulah kira-kira, Bang.
1: Oke, baik. Kemudian ini juga masa remaja ini saya kira adalah masa-masa yang sangat penting ya, karena ketika perubahan tersebut menjadi dewasa, ada yang remaja tidak mengerti masa perubahan tersebut. Bahkan kalau dewasa pun kita melihat pemikirannya masih remaja, begitu kan? Atau juga nanti sebaliknya ada remaja yang pemikirannya dewasa. Kalau ini sendiri pengaruh apa nih?
2: Oke. Nah, kalau menurut data yang kita dapat, Bang Cibro,
1: ya,
2: dari berbagai lembaga survei ini, termasuk dari WHO, rentang usia remaja itu dari 10 tahun sampai 21-22 tahun. Itu. Selebihnya langsung ke dewasa. Nah, kalau yang dewasa, terlebih dahulu sebelum kita membahas remajanya, Bang, dewasa ini dia sudah mendapatkan identitas, jati dirinya sudah dapat. Gitu. Ada yang sudah menikah di tahap itu, ada yang belum menikah tapi sudah matang, sudah dengan usahanya, sudah dengan kegiatannya pribadi. Nah, remaja ini masa yang remang-remang, kalau bahasa sederhananya, Bang Cibro. Hampir 98% masa remaja ini masih tergantung dengan orang tua. Ini perbedaannya dengan dewasa, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau menurut data dari berbagai lembaga, sebagian besar remaja ini, Bang Cibro, menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk mengakses internet tuh.
1: Betul.
2: Dan media sosial lainnya. Iya. Karena mereka lahir pun sudah dihadapkan dengan berbagai kemajuan digital gitu, Bang Cibro ya. Jadi kondisi inilah yang menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari bagi kehidupan remaja yang sekarang.
1: Oke.
2: Nah gitu dia Bang Jibril.
1: Iya. Oke. Kalau kita melihat nih, kalau sudah berbicara dunia digital atau media sosial ya, manfaat positif apa yang remaja peroleh? Tentunya apabila ini digunakan dengan secara tepat dan benar ya.
2: Benar Bang Jibril. Nah, sebelum kita ke peluangnya ataupun hal positifnya, tantangan anak remaja sekarang terlebih tentang digital Bang Cibro, yang pertama yang harus mereka ketahui bagi adik-adik kita yang remaja ini adalah mudahnya penyebaran hoax dan disinformasi. Nah, ini sekarang terlebih dari mulai dari pemilihan presiden dulu gitu Bang Cibro ya, sampai ke sekarang gitu. Betul. Itu masih banyak berkeliweran, bahkan sebelum sebelum bencana sampai ke pasca bencana, terutama di Bandung di Aceh Tengah. Jadi ini banyak pemberitaan hoax itu yang disebarluaskan lebih hampir 60% oleh remaja. Karena tanpa menyaring informasi-informasi itu. Nah, ini tantangannya. Nah, kalau berbicara tentang tantangan, pasti disandingkan dengan peluangnya seperti apa. Nah, karena kalau berbicara tentang digital, tidak sepenuhnya itu negatif Bang Cibro. Tidak sepenuhnya negatif. Mungkin kita waktu lahir dulu tidak langsung dihadapkan dengan dunia digital seperti yang kita rasakan seperti ini Bang Cibro. Tetapi anak remaja sekarang tidak ada yang tidak mempunyai HP dan tidak ada yang tidak mempunyai akun media sosial. Minimal pasti ada TikToknya Bang Cibro.
1: Ya betul.
2: Kalaupun dia tidak mempunyai Facebook, Instagram, TikTok pasti ada tuh. Jadi peluang yang bisa adik-adik kita yang remaja sekarang yang bisa ambil dari kemajuan digital sekarang apa? Salah satunya adalah untuk mengakses informasi tanpa batas. Karena kalau kita lihat rentang usia anak remaja 10 sampai 21 itu dari SMP, SMA gitu Bang Cibro ya. Itu sudah bisa adik-adik kita ini untuk melihat peluang-peluang mulai dari peluang pekerjaan itu ataupun karirnya dari dunia digital. Kalau itu dipakai ke hal yang positif seperti yang disampaikan oleh Bang Cibro. Nah, yang kedua, sarana belajar pun yang lebih luas Bang Cibro, karena sekarang banyak ruang guru itu live di TikTok.
1: Betul.
2: Nah, ada kelas-kelas privat seperti les bahasa Inggris itu dari TikTok. Bahkan mengaji pun sudah ada sekarang dari TikTok. Nah, yang selanjutnya, kesempatan pengembangan bakat dan kreativitas public speaking bisa belajar dari TikTok gitu Bang Cibro. Sekarang malam-malam tuh saya lihat, saya terutama di kampus itu malam-malam, kalau pagi itu dia pendiam Bang, di kelas. Pendiam. Bahkan pernah saya berpikir, oh anak ini introvert. Ternyata malam dia live TikTok. Saya lihat public speaking-nya Nah, ini kan berarti bagus. Hanya pribadi branding-nya lagi yang untuk ditingkatkan gitu Bang ya. Jadi dari sini kita dapat mengambil bahwa dunia digital itu tidak semengerikan apabila kita mengerti, terutama di usia rentang yang rentan ini Bang Cibro.
1: Seperti itu Bang. Baik, seperti yang disampaikan tadi, mungkin kalau paginya itu ngantuk mungkin ya, kalau malam kan begadang tuh. Kalau kita lihat TikTok ini jam berapapun ada orang live gitu kan. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, apalagi nanti kalau musim Piala Dunia begitu kan.
2: Sudah pasti itu malam-malam itu on air terus orang itu di TikTok tuh.
1: Dan yang kita sayangkan nanti kan, maksudnya mereka juga harus tahu begitu kan, kalau besok kan di sekolah gitu, mereka harus tahu jam-jamnya, jam-jam berapa saja mereka bisa live atau enggak. Dan tentunya memikirkan juga hal yang besok yang juga mungkin tidak kalah pentingnya begitu kan, untuk aktivitas mereka sendiri.
2: Betul Bang.
1: Baik, kalau kita melihat ya remaja sekarang dengan ketergantungan mereka dengan dunia media sosial dan digital, ya bagaimana membedakan antara penggunaan media sosial yang sehat dan yang sudah berlebihan ini?
2: Pertanyaan sangat menarik Bang Cibro. Nah, istilah sekarang di masa remaja sekarang Bang, ada yang namanya fear of missing out ataupun FOMO ya. FOMO ini Hampir 80% itu terjadi pada masa remaja. Kalau di masa kita sekarang, Bang, nanti aja lah buka handphone, itu masih biasa tuh, Bang. Masih oke lah kita, masih bisa kita kontrol untuk nanti aja dibuka handphone. Tapi kalau anak remaja sekarang, begitu terbuka matanya pagi, langsung handphone dulu yang dibuka, Bang. Ini hasil penelitian, bukan hanya saya menyampaikan secara langsung gitu, hasil penelitian. Lebih baik dia membawa handphone daripada membawa dompetnya ataupun membawa laptop ataupun buku belajarnya gitu. Yang penting handphonenya dibawa, karena kenapa bisa membuka media sosial. Nah, ilmu ini ya adalah perasaan takut tertinggal informasi ataupun tren yang sedang berlangsung, Bang. Ini didapatkan biasanya ya tentunya di digital ya, di digital, di media sosialnya gitu. Jadi bagaimana agar supaya masa remaja sekarang bisa termanage itu umumnya ataupun media sosial tidak tertinggal, tetapi untuk jurnal agenda besok dia sekolah pun tetap tidak tertinggal. Bagaimana caranya? Nah, caranya salah satunya adalah terkhusus untuk adik-adik kita yang remaja sudah bisa membuat schedule untuk satu hari gitu, Bang. Nah, ataupun jurnal per minggu gitu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk agar supaya anak remaja tahu ataupun anak yang masih di sekolah itu tahu bahwa besok dia harus mengerjakan apa terlebih dahulu. Ada PR, selesaikan PR-nya terdulu. Nah, pergi ke kebun dengan orang tua. Nah, itu bisa ditulis, Bang. Beda halnya kalau seandainya di misalnya sebelum masa remaja yang dulu-dulunya gitu, Bang, ya. Itu lebih mengutamakan takut kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang, Bang, jangankan kepada guru, orang tua pun remaja sekarang hampir 50% nggak takut, Bang. kepada guru, kepada orang tua pun nggak ada yang takut sekarang.
1: Kayaknya pengalaman saya itu
2: dari rumah dia izin ke orang tuanya sekolah, dah. Setelah itu kami tunggu di sekolah, tidak ada di sekolah. Ternyata dia izin ke gurunya pergi menemani orang tuanya ke kebun. Nah, home visit kami, Bang, visit ya, kunjungan rumah langsung ke orang tua, kembalinya. Ternyata memang tidak ada di rumah anak ini. Kemana? Izin ke orang tua ke sekolah, dari sekolah mendampingi orang tua ke kebun. Ini karena apa? Karena itu tadi kurang memanajemen media sosial ya. Karena sekarang kan bisa game online kan bisa dimanapun mungkin gitu, Bang, ya.
1: Iya, penting ada kuotanya.
2: Di sini ya langsung gitu. Apakah itu positif? Positif, Bang. Ada hal positif juga cuma di situ. Untuk menghilangkan stres dan segala macam itu penting. Gitu ya. Kalau dari psikologis itu penting juga, Bang, itu untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Kalau seandainya tidak main game, dia stres bisa jadi. Jadi bagaimana langkah awal kita menyikapi itu? Itulah itu tadi, membuat jurnal ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang harus dicatat seharian penuh gitu, Bang. Itu langkah awalnya, Bang. Unik remaja ini memang, sangat unik. Kalau kita keras, dia bakalan lebih keras.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita abai, nah ini kita takut. Karena masa remaja ini dia seperti telur di ujung tanduk, Bang. Kepleset jatuh, langsung pecah. Sekarang itu berbanding lurus dengan angka pernikahan usia dini di Aceh Tengah bermeriah, Bang. Ini tertinggi
1: di Aceh.
2: Dan tertinggi juga angka perceraian. Kita lihat dari rentang usia itu, rentang usia remaja sudah banyak menikah, Bang. Nah, maka seperti kita disampaikan di awal bahwa remaja ini adalah masa yang menyenangkan, itu jelas, Bang. Masa yang menyenangkan, mulai bebas dari kontrol dari orang tua, gitu ya. Bukan berarti tidak dikontrol, malah bebas lah, Bang, ya. Sudah bisa pulang malam dan segala macam.
1: Betul.
2: Nah, akan tetapi dia harus melihat jati dirinya. Saya ini anak mami atau tidak? Kalau tidak mau keluar, nanti saya disampaikan, saya dibilang sama kawan anak mami. Di satu sisi, saya kalau keluar nanti saya bebas. Nah, ini masa transisi yang sangat sulit sebenarnya. Kita sampaikan masa remaja ini adalah masa yang unik, gitu.
1: Masa unik. Oke, baik. Ini ke pertanyaan selanjutnya ini. Apa tanda-tanda yang perlu kita waspadai ketika remaja sudah mulai mengalami gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial?
2: Oke, ini menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih Bang ya.
1: Iya, betul.
2: Sebenarnya ada batas kalau dari teori. Kita ini kan teori yang sudah diuji cobakan sesuai dengan realita lapangan kan Bang.
1: Iya.
2: Nah, bahwasanya dalam bermedia sosial terkhususnya untuk remaja sebenarnya belum signifikan sangat penting Bang. Mm-hmm. Kecuali memang orang yang sudah bekerja ya, ada informasi mungkin dari atasannya, dari anggotanya, dari bawahannya, jadi bisa 18 jam untuk melihat handphone. Tapi kalau remaja, kalau mm-hmm. dari kita merujuk dari sebuah riset, itu maksimal pemakaian gadget itu, media sosial itu hanya 2-3 jam per hari Bang.
1: Per hari. Untuk
2: belajar Bang ya.
1: Iya.
2: Itu yang normalnya lah kalau remaja itu sesuai riset ya. Tetapi sekarang di lapangan kita lihat sedangkan dia nongkrong di kafe ataupun di warung kopi pun sudah 4 jam itu 4 aja sudah melebihi. Nah lalu bagaimana melihat apabila memang sudah kebanyakan ataupun sudah terlalu sering gitu Bang kan. Jadi ada beberapa kendala, terutama kendala ataupun emosi dia yang terganggu Bang apabila memang itu sudah di luar dari batas wajar.
1: Oke.
2: Ya, bagaimana kita mengenali itu? Kita melihat yang remaja Bang ya.
1: Betul.
2: Remaja karena beda kasus apabila dia sudah dewasa.
1: Iya.
2: Nah, mulai dari rasa sedih, marah, kecewa dan cemas. Sedihnya di mana? Sedihnya itu dia begitu melihat media sosial, mungkin dia melihat teman-teman dia lagi nongkrong sedangkan dia di rumah.
1: Iya.
2: Gitu ya. Nah, padahal belum tentu orang yang sedang nongkrong itu hatinya bahagia.
1: Iya, betul.
2: Bisa jadi itu dijadikan pelarian.
1: Pelampiasan saja ya.
2: Dia nongkrong pelarian perasaan gitu kan di rumah. Mohon maaf, broken home atau segala macam. Jadi dijadikan nongkrong itu tempat pelarian. Apakah itu nyaman? Menurut orang mungkin nyaman, sebagai remaja mungkin itu nyaman. Tetapi menurut dari perasaan yang pelaku ini, mungkin itu hanya pelarian. Dia enggak nyaman di rumah, selalu marah gitu.
1: Oke.
2: Lalu ada rasa marah. Nah, ini rasa marah, emosi yang marah gitu. Marah karena tidak terima. Dalam bahasa gayunya, anu tuh pula boleh keluar, masa saya enggak boleh ya, gitu
1: lah
2: dia
1: bahasa
2: sederhananya.
1: Iya.
2: Kami satu kelas, masa saya enggak dikasih amal keluar, dia itu keluar mah, gitu.
1: Iya.
2: Rasa marah keluar. Nah, ini inilah dampak negatif dari apabila kelebihan bermedia sosial gitu. Namun setelah itu muncul kecewa kepada siapa? Kepada orang tua yang selaku kontrol di dalam rumah ya kan Bang?
1: Iya.
2: Ibu yang selalu kontrol di dalam rumah, satu sisi mana si orang tua yang tidak ingin terbaik untuk anaknya?
1: Betul, semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, ya.
2: Semua anak pasti pengen anak yang terbaik, pengen anak yang sukses.
1: Tidak betul.
2: Nah, lalu bermuara ke cemas Bang. Orang tuanya cemas. Nah, dampak ini memang yang sering muncul Bang dalam menanggapi di era digital ini ya pada remaja.
1: Iya.
2: Itu dia.
1: Oke, baik. Tadi itu sudah termasuk gangguan mental ya kalau kita melihatnya ya.
2: Betul. Itu sudah terganggu mental.
1: Oke, baik. Kemudian ada fenomena membandingkan diri seperti tadi dengan yang lain. Kenapa dia bisa, kenapa aku enggak? Kenapa orang tuaku seperti ini? Kenapa guruku di sekolah seperti itu? Apakah fenomena ini juga suatu gangguan juga? Karena pasti dampaknya ke kepercayaan diri sendiri begitu kan, dia merasa bahwa kalau tidak seperti orang lain tidak normal, kalau tidak sama dengan kawannya yang lain ini pasti ada gangguan gitu kan, ke orang tuanya, bermasalah orang tuanya, apalagi saat ini ya orang tua itu kan seperti serba salah. Kalau dikasih gimana, kalau nggak dikasih gimana, begitu kan. Dan saya pikir bukan hanya remaja yang unik saat ini nasibnya ya, orang tua juga unik. Orang mengatakan jangan kasih kereta untuk anak, begitu kan, sama dengan membiarkan kesempatan anak ini untuk bunuh diri segala macam dengan kata-kata seperti itu. Di sisi lain kita orang tua juga kan berpikir gitu ya, bagaimana anak ini supaya jangan senantiasa memberatkan orang lain, menyusahkan orang lain dengan antar jemput segala macam. Dan saat ini sendiri ya, bukan saja anak-anak saya kira terganggu mentalnya, orang tua juga bisa terganggu. Si malakama dikasih mati ayah, nggak dikasih mati ibu begitu. Kalau sudah melihat sendiri nih fenomena seperti ini ya, apa yang salah? Zamannya kah yang salah atau perkembangannya yang salah nih teknologi seperti ini?
2: Oh, oke. Okay. Luar biasa pertanyaan makin mendalam Bang Jibro. Nah, untuk menyikapi ini saya sering menyampaikan di ruang terbuka gitu Bang ya, mungkin ada ruang diskusi dengan remaja-remaja, dengan teman-teman di organisasi Indonesia di Aceh Tengah. Sering saya sampaikan bahwa memang ketika kita mendidik sekarang, kita tidak bisa mengeluarkan kalimat bahwa saya dulu. Nah itu,
1: iya.
2: saya dulu. Kita tidak bisa lagi untuk menghadapi remaja yang sekarang Bang Cibro.
1: Oke. Okay.
2: Terlebih yang kita hadapi ini adalah Gen Z.
1: Iya. Gen Z.
2: Nah, Gen Z ini akan menghadapi Gen Alpha nantinya.
1: Iya.
2: Gen Z ini begitu lahir sudah dihadapi dengan kemajuan perkembangan teknologi.
1: Iya.
2: Mulai dari media sosial dan segala macam. Kalau kita dulu mungkin gen milenial ataupun gen orde baru gitu, kita dihadapi dengan bagaimana transisi perpindahan orde baru, orde lama ke orde baru gitu Bang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan pola didikan orang tua keras memang, sangat keras.
1: Yeah.
2: Dan orang tua Bang, bukan hanya orang tua kandung kalau itu kita kaji, tetangga pun orang tua kita. Nah, bahkan yang di luar kampung itu pun orang tua kita. Jadi kita tidak berani nakal kalau bahasa halusnya Bang.
1: Yeah.
2: Tidak berani bermain-main kita, tidak berani mencuri, tidak berani merokok dan segala macam. Dan itu kita lihat sekarang berbanding lurus dengan sekarang. Mm-hmm. Jangankan satu kampung, tetangga pun tidak berani menegur anak kita lagi Bang.
1: Iya.
2: Tidak berani itu. Tidak berani Bang. Kalau dulu jangankan tetangga, orang kampung sebelah pun kalau kita memang kedapatan melakukan hal yang
1: salah negatif, begitu.
2: Mohon maaf, dipukul kita langsung Bang. Kamu anaknya sini, kamu kena gitu.
1: Yeah.
2: Kita gak berani lapor ke orang tua Bang. Ditambah lagi itu.
1: Iya.
2: Oleh-oleh di rumah. Nah, kalau kita lihat remaja sekarang, mereka sudah dihadapkan dengan perkembangan teknologi.
1: Yeah.
2: Sudah tahu bahwa jangankan orang lain memukul saya, orang tua pun memukul saya bisa saya laporkan katanya Bang.
1: Yeah.
2: Karena sudah ada perlindungan anak.
1: Bayangkan itu Bang. Undang-undang KDRT ya.
2: Jadi itu dibenturkan sekarang bahwa orang tua diwajibkan untuk mengontrol anak gitu sepenuhnya. Sedangkan ada undang-undang mengatakan bahwa anak-anak nggak boleh dikasari. Karena itu akan mengganggu psikologis dia.
1: Yeah.
2: Orang tua bisa terjerat hukum. Nah, kita dibenturkan oleh itu sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi apa yang harus kita lakukan dalam mendidik masa remaja sekarang, bahwa kita harus menjadi suri teladan ataupun mencontohkan bagaimana sih penggunaan media sosial yang baik. Nah itu.
1: Yeah.
2: Tidak bisa kita langsung menstop kamu tidak boleh menggunakan media sosial. Ah, itu kesalahan fatal Bang.
1: Oke.
2: Karena kenapa? Mereka lahir pun sudah dihadapkan dengan itu. Bahkan anak baru lahir sudah dibuatkan akun oleh orang tuanya. Ini contoh Bang ya.
1: Sudah dibuatkan
2: akun TikToknya, emailnya, Facebooknya dan segala macam.
1: Instagram segala macam.
2: Apakah kita bisa menghentikan itu? Tidak.
1: Tidak bisa.
2: Karena masanya seperti itu.
1: Masanya seperti itu. Setuju ya.
2: Masanya seperti itu. Jadi bagaimana kita selaku orang tua menyikapi hal ini? Ya, kita pun tentunya harus tahu dulu apa itu media sosial.
1: Yeah.
2: Jangan sampai kita pun gaptek gitu kan Bang.
1: Betul.
2: Kalau seandainya kita gaptek, bagaimana kita meng-cross-check media sosial anak kita, terutama masa remaja yang rentan sekarang gitu. Jadi tetap kita dampingi tumbuh kembangnya dengan mengikuti juga zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi media sosial gitu deh Bang. Untuk apa itu? Agar mereka pun merasa aman. Oh, ternyata ama saya pun paham tentang TikTok gitu.
1: Iya.
2: Oh, ternyata ama saya pun paham Facebook gitu. Nah, karena tidak bisa kita sekarang larang mereka untuk tidak main Facebook,
1: betul,
2: TikTok dan segala macam Bang.
1: Iya.
2: Daripada mereka bermain itu di belakang kita itu lebih berbahaya.
1: Lebih berbahaya, betul, betul.
2: Dampaknya lebih negatif gitu.
1: Okay. Nah itu dia bang. Oke, baik. Kalau bagaimana cara mengajarkan remaja kita ini untuk lebih bertanggung jawab terhadap komentar atau unggahan maupun informasi yang mereka sebarkan? Artinya banyak kejadian-kejadian yang perkelahian ya. Dasarnya apa? Katanya unggahan di Facebook begitu, kemudian komentar di Facebook, dan ini nanti berlanjut ke dunia nyata begitu. Kira-kira untuk remaja kita ini ya, bagaimana senantiasa terhadap komentar atau unggahan apapun itu jangan masuk ke hati, atau gimana caranya mengajarkan remaja kita ini?
2: Memang sulit bang ya. Sulit. Terkadang kita pun terkecoh dengan sebuah status gitu ataupun sebuah postingan gitu bang ya.
1: Iya.
2: Contohnya seperti dia memposting di depan TV seolah-olah di dalam pesawat gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita lihat postingan dia betul dalam pesawat, tapi ketika kamera itu di zoom ternyata dia mengambil frame itu di depan.
1: Iya.
2: Televisi gitu.
1: Iya.
2: Jadi pak, bisa kita simpulkan di situ bahwa media sosial ini seperti pisau bermata dua gitu bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau
1: betul.
2: Kita bijak menggunakannya, maka itu akan berdampak positif bagi kita remaja ataupun orang tua. Tetapi apabila kita gunakan secara negatif ataupun salah penggunaannya, itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri.
1: Betul, betul.
2: Jadi bagaimana kita mendampingi seperti bang, pertanyaan Bang Cibro tadi, perkembangan-perkembangan zaman di masa remaja sekarang ini. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa bully itu bukan hanya face to face, bukan hanya antara orang ke orang. Sekarang ada juga namanya Bang Cibro, cyber bully.
1: Iya.
2: Cyber bully itu bisa menimbulkan kegelisahan tuh bang, bahkan kebunuh diri bisa.
1: Iya. Yeah,
2: yeah. Karena kenapa? Satu status bisa melukai hati seseorang yang bahwa belum tentu orang itu melakukannya. Contoh, si Anu ini ternyata orangnya jelek sekali ataupun regom misalkan seperti itu kan biasa tuh anak-anak nih membuat status menyinggung temannya gitu bang. Nah bagi si pelaku ini hal yang biasa gitu. Ataupun memfoto temannya lagi makan, ternyata temannya tadi lagi mangap, difoto, dibuat status gitu.
1: Iya.
2: Bagi yang mengupload ini lelucon.
1: Betul.
2: Mengupload lelucon. Nah bagi yang menjadi korban ini bukan lelucon, ini hinaan. Nah ini nah bagaimana peran kita sebagai orang dewasa menyikapi tingkah laku remaja yang seperti ini? Perlunya kita dampingi dan memberikan pemahaman bahwa pemicu salah satu konflik di luar media sosial itulah menyebarkan berita-berita hoax tanpa adanya di sharing ataupun disaring terlebih dahulu apa yang bisa kita posting, apa yang bisa kita unggah dalam bermedia sosial, karena belum tentu benar bang.
1: Belum
2: tentu benar. Nah, kalau kita menelisik beberapa konflik di beberapa tempat, contohnya saja yang baru-baru ini bang di kampus X gitu ya, dengan kampus ini konflik bertawuran, bukan karena saling ejek di dunia nyata bang, tetapi di media sosial.
1: Betul, betul.
2: Iya. Lalu bermuara ke lempar-lemparan langsung.
1: Iya.
2: Bakar-bakaran langsung. Nah, jadi bahwa cerdas dalam berdunia digital itu sangat penting kita imbangi, kita ajarkan, kita bimbing, terutama di remaja sekarang. Karena memang remaja ini bang, emas bisa dikatakan oleh para ilmuwan itu adalah generasi emas, itulah remaja sekarang bang.
1: Iya.
2: bukan generasi kuat. Generasi kuat itu habis di generasi milenial bang.
1: Iya.
2: Nah itu para ahli. Kalau sekarang emasnya emas apa, saya pun nggak tahu.
1: Mas London atau Mas Joko, wallahu alam ya.
2: Itu kita nggak tahu. Terkadang memang terkait media sosial, kita sendiri bertanya ke anak remaja tuh.
1: Iya.
2: Pasti. Ini bagaimana caranya? Orang itu lebih menguasai itu gitu bang.
1: Iya.
2: Nah makanya mungkin disampaikan oleh para ilmuwan peneliti ataupun para ahli, remaja sekarang rentang usia 10 sampai 21 tahun sekarang adalah masa keemasan katanya.
1: Iya.
2: Nah, itulah bentuk generasi nanti gitu, bang.
1: Oke, baik. Kalau kita sudah bercerita tentang generasi, saat ini kita mungkin sampaikan juga peran orang tua dan sekolah, ya, atau dosen di kampus dalam mendampingi para remaja-remaja emas ini untuk menghadapi tantangan di era digital. Seperti apa peran kita ini?
2: Nah, yang pertama ini ada dua peran yang berbeda, Bang, ya, orang tua dan sekolah.
0: Yeah.
2: Tentunya apa yang didapatkan anak ini di sekolah harus sejalan dengan apa yang akan didapatkan di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Tentunya sekolah pun seperti yang kita bahas sebelumnya, Bang. Tidak ada sekolah yang ingin nama baik sekolah itu tercoreng.
0: Betul.
2: Tidak ada sekolah yang ingin siswanya itu tidak lulus, tidak ada itu.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi kebijakan sekarang banyak, Bang, tidak searah antara peraturan yang ada di sekolah dengan ada yang ada di rumah.
0: Di rumah.
2: Di sekolah dilarang merokok, Bang. Di rumah ternyata dibolehkan oleh orang tuanya ngerokok.
0: Iya, karena bapaknya mungkin merokok juga gitu kan.
2: Bapaknya ngerokok juga dan anaknya nggak boleh dilarang, kan gawat. Ternyata sering ngopi depan rumah, duduk ngerokok berdua antara bapak dengan anak.
0: Iya, dapur di sekolah dilarang gitu kan.
2: Di sekolah dilarang. Mm-mm. Kalau dulu apapun yang dilarang di sekolah pasti dilarang di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu kan, Bang. Tetapi karena prinsip kita nggak boleh mendidik seperti saya zaman dulu, saya zaman dulu, tetapi sudah zaman sekarang, harus kita pandai memilihnya lagi, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Terutama guru gitu. Terkadang kasihan memang bagian pendidik gitu ya, guru ya. Mereka dituntut untuk memanusiakan manusia dalam arti bahwa ketika anak itu mengertinya hanya ABC, ketika sekolah harus sampai Z gitu, Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Dan itu tidak didukung oleh orang tua, ini yang sangat disayangkan.
0: Iya.
2: Begitu banyak sekarang sudah guru itu dipolisikan hanya karena guru ini ingin menerapkan aturan yang sudah berlaku, tetapi tidak sejalan dengan orang tua. Okay. Ini tantangan yang pertama.
0: Iya.
2: Nah, yang kedua, orang tua ini kan suri teladan, Bang.
0: Betul.
2: Bahwa rumah itu adalah madrasatul ula untuk masa keemasan anak, kan seperti itu, Bang.
0: Iya.
2: Nah, jadi orang tua pun mungkin ini pendengar budiman bisa menerapkan bahwa kita harus bersinergi dengan aturan-aturan yang ada di sekolah.
0: Yeah.
2: Gitu. Mm-hmm. Kalau memang di sekolah itu anak itu tidak boleh dogondrong, ingatkan ketika anak itu di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi kenapa adanya keseragaman gitu, Bang, kesepemahaman antara guru dengan anak. Nah, jadi kalau sudah selaras gitu, searah antara guru dengan sekolah, Bang, belum ada kita lihat anak itu tersesat, kalau bahasa sederhananya, Bang. Nah, karena searah di sekolah dilarang, di rumah pun dilarang, gitu.
0: Betul.
2: Nah, jadi orang tua jangan hanya mengatur anak menggunakan menggunakan gadget dan segala macam, gitu ya. Karena sekolah ternyata anak itu ada juga sekarang mungkin Zoom gitu, Bang, ya, memerlukan gadget. Gitu.
0: Ujian jadi pakai gadget sekarang juga
2: yang harus dilakukan.
0: Dan ujian juga pakai gadget sejak saat ini, ya kan?
2: Ujian pun harus pakai gadget. Jadi guru, orang tua pun harus paham untuk itu, gitu. Terlebih yang sudah SMP, sudah SMA gitu, Bang, ya. Informasi untuk kemana lanjut kuliah itu sudah melalui gadget di media sosial gitu sekarang. Gitu.
0: Dan tentunya ini adalah hal-hal positif yang didapatkan dari media sosial gitu ya.
2: Betul, Bang, betul, dari media sosial ini.
0: Kemudian saat ini nih kita melihat juga ada aplikasi AI ini yang mungkin segalanya serba tahu. Penerapannya sendiri di kampus seperti apa ini? Apakah dilarang atau mungkin atau seperti apa nih?
2: Oke. Dengan AI ini kan bagian dari kemajuan teknologi ya, Bang. Kemajuan teknologi. Bahwa di AI ini semua bisa kita lakukan. Gambar yang marah pun kita minta dia untuk senyum, langsung dirubahnya. Dan saya pribadi tidak melarang mahasiswa ataupun anak-anak memakai AI, Bang. Tidak melarang, Bro. Hanya saja perlu mengingatkan mereka bahwa sebelum kalian mengambil ataupun mengcopy paste bahan dari AI itu, jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu, baru di-sharing. Jadi disaring dulu, baru di-sharing.
0: Baru
2: karena
0: di-sharing.
2: Kenapa? Yang dimunculkan dari AI itu belum tentu dari referensi-referensi yang jelas,
0: betul,
2: gitu, Bang, ya.
0: Betul.
2: Bisa jadi itu memunculkan konflik-konflik atau

0: Dan apakah dosen juga paham nih maksudnya kalau mahasiswa ini menggunakan AI atau tidak?
1: Nah, secara bahasa bang, dari AI ini mudah kita kenali bang.
0: Iya.
1: Nah, itulah dia seperti kita diskusi tadi di awal bang. Apabila kita sekarang tidak sejalan dengan perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal dengan mahasiswa kita, dengan peserta didik kita gitu bang. Jadi bagaimana kita akan mengarahkan mereka, membimbing mereka, sedangkan kita pun tidak paham perkembangan zamannya gitu.
0: Jadi
1: apabila kita sudah paham tentang AI, mereka pun paham tentang AI, kita sama-sama, ataupun kalau perlu kita memberikan contoh kepada mereka bagaimana mana penggunaan AI ini dalam bermedia sosial, bang?
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Sepertinya semakin menarik ya. Cuma mungkin waktu kita masih terbatas. Sebagai penutup nih, kalau kepada remaja Indonesia, apa pesannya nih agar tetap menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan beretika di era digital seperti saat ini?
1: Oke. Sudah hasil dari riset dan penelitian realita di lapangan, di kehidupan bang, bahwa anak-anak kita ini adalah generasi digital. Nah, tetapi mereka tetap membutuhkan sentuhan manusia di dalamnya, sentuhan guru dan orang tua. Nah, teknologi boleh semakin canggih, namun kasih sayang, perhatian, dan keteladanan orang tua tetap menjadi pondasi utama dalam membentuk remaja yang hebat, bang.
0: Oke.
1: Mungkin itu dia, bang.
0: Oke. Baik, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan para pendengar kita di rumah ini bisa memahaminya, dan tentunya mudah-mudahan jadi motivasi juga, jadi inspirasi juga begitu ya, untuk dialog yang sudah kita hadirkan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, Husrin. Ya, atas waktunya, atas ilmunya, atas wawasannya, atas motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
1: Amin.
0: Oke, baik, kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kita telah sampai di penghujung program kita Indonesia dengan tema Remaja Hebat di Era Bijak, di Era Digital, Bijak Bermedia Sosial, dan Sehat Mental serta Beretika. Terima kasih sekali kita sampaikan kepada Bapak Husrin Kunadi, MPD Counseling, atas ilmunya, atas wawasannya, atas inspirasinya, dan atas motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi bekal bagi para remaja, orang tua, maupun masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana belajar, berkarya, dan menyebarkan hal-hal positif tanpa melupakan kesehatan mental serta etika di dalam berinteraksi. Oke, baik, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas kebersamaannya. Tetap bersama kami, Media Pemersatu Bangsa. Oke, baik pendengar, 42 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar kita ikuti dialog ya dengan program kita Indonesia yang bertema remaja hebat di era digital, bijak bermedia sosial, serta sehat mental juga beretika. Mudah-mudahan tentunya ada doa, harapan semua kita dapat menjadi tambahan ilmu, juga tambahan wawasan juga, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang tentunya lebih baik. Keluarga juga lebih baik ya, anak-anak juga lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, Bang Jo, piye kabare, sehat toh?
2: Kabare api-api, sehat ke?
0: Alhamdulillah.
2: Orang-orang kita neng alur akang ya.
0: Neng alur piye toh? Neng studio iki. Riko neng di?
2: Oh, neng studio.
0: Yo yo lah.
2: Tak kira akang neng alur.
0: Alur pungki. Riko neng di iki, Kang?
2: Iki neng ladang iki, Kang.
0: Neng ladang yo.
2: Iki besi rumput iki.
0: Wah.

0: Yo yo yo yo
1: rajine. Sambil cari lelesan atang ke?
0: Yo rajine ram yo.
1: Kepiye akal akunmu kok gak rajin kok nak gebuk nang aku
0: iki. Oh alah, nek kok nak gebuk yo kadhe RT iso dilaporke ning Pak Polisi lho.
1: Ora kakak, cuman kadhe RT kan ngomong-ngomong wae.
0: Oh, ngomong-ngomong wae. Oh, iya iya iya iya iya.
1: Kan gak mungkin awak digebuki kan kok awak digebuki kan tak awak sek McDonald iku akal aku iku.
0: Pinter Ram kakak ngiki saiki ya. Apa sih mangan niki?
1: Hah?
0: Mangan opo kok pinter Ram?
1: Mangan e ita orona Kang.
0: Yo yo yo alhamdulillah.
1: Awak rukis lagi kok kan?
0: Iso Kang. Iki lagu apa?
1: Sesuai karo cuaca koyo ngene kan.
0: Heeh, yo.
1: Awak lagu iki aku keras iso enggak?
0: Keras-keras kayak gutol ya Kang.
1: Ora kayak baja iki.
0: Oh kayak baja yo. Apa lagu nih Kang?
1: Lagu nih Ari ki Ari.
0: Ari opo?
1: Metallica. Kan ngomong Jawa kan harus ene oe kan. Metallica.
0: Heeh, ya Metallica judulnya opo Kang?
1: Judulnya Entertainment.
0: Oke, okay. Sing live apa sing enggak live?
1: Hah?
0: Sing live atau apa sing enggak live?
1: Sing live ya.
0: Oh, sing live. Yo yo yo yo. Heeh. Eneng iki Kang. Heeh.
1: Yo salami kan.
0: Karo sopo? Salam-salami.
1: Pas gayu di aku wae. Boleh lipat daerahku Bang Di Bro.
0: Bo.
1: Pasal gayu kan kita ni kan bernegara tu enggak likar. Kita arah pasal gayu Indonesia, Aceh, Padang.
0: Bo.
1: Salam salami kena Bang Si Bro yang lagi bertugas. Semoga tak selalu kuat.
0: Amin ya Allah.
1: Yakin abang wayan abang sana ya tengah bincang lah.
0: Oh, Bang Husrin Konadi. Orang Simpang Tiga nih, Bang. Orang anu Reje Guru.
1: Enggak ulah ke kantor awe.
0: Sini anu len, Bang. Gerai kantor kita via telepon wae ya, Bang.
1: Oh, via telepon kan bengi ya, Bang.
0: Oh, ya, mudah-mudahan bengi,
1: Bang. Semoga sehat selalu Abang Husrin kan ya.
0: Bang Husrin.
1: Kan ketemu aku betul ya, tapi kita bayar ke betih
0: enggak. Oh, ya, ger ke betih, ger ke jendol, Bang. Ga.
1: Semoga sehat selalu ya,
0: amin. Amin ya Allah.
1: Ya, kita Bang Fani, Bang Yasman, Bang Eri, Mbak Jenny, dan semua penyiar Rimba Raya.
0: Oke, ya.
1: Dan penyiar Radio Takengon di mana saja berada, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Topik, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin. Berizin Bang.
1: Dan tidak lupa pula untuk kawan-kawan kita yang lagi monitor radio
0: kesayangan
1: di Radio Rimba Raya.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga sehat selalu dan jaya selamai udara radio ini.
0: Hei, amin.
1: Bo kita lagu dari Metallica, judulnya Entertainment ya.
0: Oke, bo, mi bang.
1: Suun
0: banget.
1: Assalamualaikum
0: Kang. Kolonwon.
1: Monggo.
0: Oh iya. Welcome. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Joy ya sudah bersama kita di pagi jelang siang ini. Terima kasih Bang ya untuk semangatnya yang dihadirkan. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita hadirkan lagu permintaan beliau ya dari Metallica. Ini dia Entertainment. Oke, baik. Mudah-mudahan tambah bahagianya, tambah semangatnya di pagi jelang siang ini. Ini dia.

Oke, baik pendengar, 6 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga, tak terkecuali olahraga populer di Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya, bersiaplah untuk menyambut pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026.

Oke, bersiap untuk menyambut pertandingan seru Piala Dunia 2026 yang akan kami hadirkan secara langsung hanya melalui Pro 1 RRI Takion. Tentunya stadion ke radio kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo ya. Pendengar, mulai besok tanggal 12 Juni tahun 2026 ya, Jumat, jangan lewatkan dua pertandingan yang menarik yang siap menemani waktu istirahat dan aktivitas Anda. Dimulai pendengar pada pukul 2 dini hari besok ya. Berhadapan antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh kejutan. Kemudian pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat ya, wakil dari Asia Korea Selatan siap menantang kekuatan Ceko dalam pertandingan yang syarat gengsi dan juga strategi tentunya. Saksikan dan dengarkan setiap pertandingan, ulasan serta momen-momen penting secara langsung hanya di Pro 1 RRI Takengon. Dimanapun Anda berada, tetap setia bersama RRI karena kami hadir membawa semangat Piala Dunia langsung ke telinga Anda. Tentunya Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru dan lebih meriah bersama dengan Pro 1 RRI Takengon dan Pro 1 RRI Rimba Raya.

Oke, Bapak Pendengar, 3 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah lagu dari grup vokalnya Wali kita hadirkan untuk Anda, Romantika.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anoma Dadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya
2: pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagai angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden, juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persib Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang, benar Maria. Apa kabar Anda di siang hari ini? Tentunya dimanapun Anda berada, semoga hari ini berjalan lancar, pekerjaan dimudahkan, dan rezeki dilancarkan. Dan hati selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tentunya masih bersama Bang Cibro pendengar di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Siap temani aktivitas Anda pada hari edisi Kamis Manis 11 Juni 2026. Kamis Manis, jangan pesimis ya, harus tetap optimis. Jangan nangis kalau tidak diberi kue lapis. Yang penting hidup terus dinamis agar tetap harmonis dan suasana tetap romantis. His his his. Oke, baik, sahabat RRI menjelang siang seperti ini, mungkin ada yang sedang beristirahat dari rutinitas ya, ada yang masih sibuk di kantor atau di kebun kopi ataupun di pusat-pusat pasar, di pertokoan juga, di sekolah maupun yang sedang dalam perjalanan pulang. Apapun aktivitas Anda, semoga semangat Anda tetap terjaga hingga penghujung hari nanti. Amin. Dan tentunya ingat pendengar, kesuksesan tidak selalu datang kepada mereka yang paling cepat ya. Kita ulang, kesuksesan tidak selalu datang kepada mereka yang paling cepat, tetapi kepada mereka yang terus melangkah meski perlahan, konsisten atau istiqomah ya. Jadi jangan mudah menyerah hanya karena satu atau dua rintangan yang menghadang kita. Oke, baik pendengar, kita hadirkan satu buah lagu di awal jumpa kita di jelang siang kali ini. Dari vokalnya Wally Band dengan temanya Romantika Badar dan Uhud ya. Oke, baik, ini dia lagunya untuk Anda semuanya.

0: Woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Batang dulu
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
4: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya, kalau terbang kena mata sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit lagi tak jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa di setiap pukul 12 ya, setiap harinya kita akan memasuki program seni, musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini pendengar, 11 Juni tahun 2026 kita akan hadirkan program tersebut dengan judulnya ya, yaitu ya, programnya adalah program berbahasa Jawa, campur sari asik dan energik, harmonis musik tradisional yang tetap eksis di era modern. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan untuk program selamat siang kita untuk hari ini ya. Tentunya pendengar, kita nikmati siang ini dengan senyum terbaik, karena senyum adalah bahasa universal yang bisa membuat suasana menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Bahkan dalam Islam sendiri disebutkan adalah senyum adalah sedekah ya. Tak perlu biaya, tak perlu dana, cukup senyum saja kepada saudara kita yang lain, ini sudah

bernilai sedekah di mata agama. Oke, pendengar masih tentunya bersama Bang Cibro di RRI Rimba Raya ya, radio yang selalu hadir membawa informasi, hiburan dan inspirasi untuk masyarakat Tanah Gayo tercinta. Oke, baik, berikut satu lagu kembali coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kali ini dari Pergon featuring bersama Audi. Ini dia. Selamat tinggal untuk Anda.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Gini ayo dong.
4: Gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumaon.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancak bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
11: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah WhatsApp ya sudah hadir ke meja studio kali ini darinya Mak Hendri ya, di seputaran Buntul Pepanyi ya, daerah Sukarami. Maaf ya. Oke, apa kabar nih Mak Hendri, sehat? Mudah-mudahan sehat terus ya, bahagia terus, dan tentunya tetap semangat untuk jalani hari ini. Kita bacakan WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Bang Ciber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Bang, putarin lagunya Kire, Rindang Tak Berbuah buat Bang Penyiar. Selamat bertugas aja. Oke, baik Mama Hendri ya, sudah bergabung bersama kita. Tentunya terima kasih kita ucapkan. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Lagunya pun langsung kita hadirkan. Ini dia, Kire, Rindang Tak Berbuah.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masuki program seni musik tradisional dan budaya. Kita akan mengambil tema campur sari asik, kelan energik, harmoni musik tradisional sing tetap eksis neng zaman modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedulur sedoyo. Piye kabare? Moga-moga sehat kabeh yo. Rezekine lancar, kerjaannya dimudahke, lan tansah oleh berkah saking Gusti Allah Ta'ala. Amin. Ketemu meneh karo aku yo Bang Cibro ning RRI Baroyo, radio kebanggaan ni masyarakat Tanah Gayo tentu nih. Siang iki kita bakal ngancani panjenengan kabeh neng program musik tradisional lan budaya. Kanti tema campur sari asik lan energik yo, harmoni musik tradisional sing tetep eksis neng jaman modern. Sedulur-sedulur senajan zaman saiki wis serba digital, ya musik tradisional ora gelem kalah salah sijine ya musik campur sari. Musik sing gabung ke gamelan Jawa karo alat musik modern iki si akeh penggemar ya, mulai wong tuwa nganti anak nom. Oke wis karo Bang Joy ya. Assalamualaikum, piye kabare Kang?
1: Waalaikumsalam, api-api kabare Kang?
0: Alhamdulillah, wis ngombe?
1: Wis, tak termos ngopi ya Kang.
0: Ake heram gak bagi-bagi Riko yo.
1: Ah?
0: Ake heram ngombe ne gak bagi-bagi Riko.
1: Oh, kok orang minum kopi orang eneng cerita Kang.
0: Oh, alah ngono to. Neng ngombe kopi ya, yo galip cerita-cerita.
1: Sing ngomong abuya iku orang eneng kopi orang eneng cerita.
0: Nek orang minum orang cerita-cerita yo wis meneng wae.
1: Meneng wae anteng-anteng wae.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kakak wis ngombe.
0: Yo wis mau kak sore mau yo.
1: Ngombe apa? Banyu apa iku?
0: Ya banyu kopi to.
1: Oh kopi, tak kira minum dua kang.
0: Walah ora ono ojo yo engko dimarahi karo buya engko kita yo.
1: Engko dimarahi karo kelakon niku ojo yo.
0: Oh heeh, yo digepuk engko nek ngombe-ngombe tua yo.
1: Ngombe-ngombe wedang kopi, wedang jahe,
0: wedang teh, yo cendol.
1: Iku sing ngati ojek cendol pro ora pake es kan. Kok matuk akange.
0: Yo. Asing yo.
1: Apa matuk iki?
0: Oh, wis matuk. Wis watuk yo.
1: Heeh. Bahasa Gayo dia lah.
0: Oh, apa Kang?
1: Bahasa Gayo,
0: oh, bahasa Gayo. Oh, Riko wong apa? Wong Gayo, wong Jawa.
1: Awak iki kan Gayo pinggiran, Jawa pinggiran, akhiri kan campuran iki.
0: Yo Jawa iso titik-titik, Gayo yo iso titik-titik.
1: Campuran rendang karo masam jaing.
0: Eneng-eneng wae Riko iki ya, yo miyem neng kene rasul rusak.
1: Oh, ketandong lagu di Pak Kibro.
0: Apa lagune Kang? Apa lagu?
1: Lagu ana kita ni wae.
0: Lagu Jawa Kang.
1: Jawa.
0: Yo.
1: Ngerku lagu barat dang lagu
0: lah. Lagu Jawa kita Kang.
1: Nong hari anu de, hari Sodik.
0: Jodole apa rendo kompling?
1: Sodik
0: judulnya Ronde Kempling. Oke, okay. Wes tak siap ke Kang. Karo sapa iki lagu ne nggih sapa iki?
1: Lagu ini kena Bang Cibro, Bang. Ana arti Ronde Kempling Bang Cibro?
0: Mbuh, Kang. Nampak ya gua anu janda-janda anu ge janda kembang ke.
1: Janda kembang Bandung ya.
0: Nek Jawa ini kadang Rondo Kempling ya.
1: Ini kan lagu Jawa Tengah, Rondo Kemplingnya anak ya.
0: Kempling nih, kadang pong nih anupin nih.
1: Kadang jadah gatalan bang.
0: Astagfirullah. Ojo ngono ya, wong kok di marah karo buyang kok Riko.
1: Amit kebacan itu ya.
0: Amit ya Buyo ya. Ora sengojo.
1: Ora sengojo, men ora apa-apa.
0: Yo.
1: Gerak-gerak iki berakah, Kang. Berakah nek gedhe tuwa gitu Bang Timro.
0: Oh, lah ya yo, Kang. Nek marah wae yo tuwe.
1: Wis get engko kok.
0: Engko wis stroke ya wis tuwe.
1: Stroke is get engko kan.
0: Yo kan lagune iki karo sapa iki? Nggih sapa? Kesuwun.
1: Bapak-bapak di samping kantor anak ini.
0: Kantor Camat Bukit, Bang.
1: Kantor Camat Bukit, kantor Kapolsek ya,
0: Kapolsek, Kara Kodim juga ada ramai.
1: Sama bertugas bapak-bapak semuanya di kantor.
0: Mudah-mudahan mendengarkan ya semuanya ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Tidak lupa pula untuk semua penyiar, pernah saja berada, selalu.
0: Berijin.
1: Dan untuk kawan-kawanku yang lagi monitor radio, saya bayi gendeng atau rokok di Bang Tibro.
0: Iya.
1: Lagu Mak Selvina, kalau nari gendengnya rokok, radionya rokoknya.
0: Iya, Kang. Iya, kesempatan.
1: Nyakin kawan-kawan itu semua di Bang Tibro, bos. Semoga sehat selalu, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang.
1: Laguna Rondo Kempling, Bang.
0: Ya, wis, tak alis keki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dan bangunnya juga kembali bergabung bersama kita ya dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya ya, Rondo Kempling. Sepertinya sesuatu banget ya, siang hari ini mintakan lagu tersebut. Oke, langsung saja kita hadirkan. Ini dia, Sodik Picering dengan Intan Caca. Oke, sebelum itu ya, untuk Mak Hendri juga bisa bergabung ya, silahkan. Untuk lagu-lagu Jawa tentunya.

Oke, baik pendengar dimanapun anda berada ya, kempling lo masih baik sekaligus mengantarkan kita tepat di informasi 12 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, campur sari kueki yo, ono kendang saron gong nangging isonya cibi karo gitar keyboard lan bass juga yo, mulane orang mungkin ya campur sari saiki tambah digandrungi karo masyarakat yo, bahkan yang Sumatera khususnya wong-wong Jawa perantauan pan campur sari dari obat kangen kampung halaman. Nek wis krungu lagu campur sari rasane kayak Bali neng deso yo, kumpul karo sedulur lan tetonggo-tetonggo. Oke, sedulur kabeh eneng requestan lagu juga yo. Kali iki dari Bunda Hana, piye kabari Bunda, sehat? Yo, kita bojo ya, titik-titik ya. Assalamualaikum Bang Jibro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu Ojo Dumeh, lupa penyanyinya Bang. Oke, Bang Jibro selamat tugas, rindu RRI Baraya suara penyiar. Sehat selalu Bang Jibro, terima kasih. Salam santun Bunda, ya kangen juga dengan Bunda juga ya. Udah lama gak ngobrol-ngobrol di RRI Rimbaraya. Oke, baik, barengnya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya, kita hadirkan lagu campur sari ya. Baik, berikut lagu permintaan Bunda, kembali terus kita hadirkan. Ini dia Ojo Dumeh. Mungkin lagunya kita nggak tahu persis penyanyi siapa Bunda ya, tapi mungkin dibuat agak-agak remix sedikit, boleh ya. Semoga tidak mengurangi kebahagiaan di siang hari ini. Oke, baik, langsung ini dia Ojo Dumeh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau request lagu.
1: Boleh, Madiun boleh. Madiun Ngawi ya. Dari Intan ya. Caca ya.
0: Mbo, siapa sih nyanyi?
1: Oh iya, Mbo. Nggih sapa iki lagu nih, Mak Selvi, Mak Henry. Nggih sapa?
0: Keluarga sing nek ning Blokstik.
1: Heeh, ya.
0: Terus sing ning Blang Benaran.
1: Oh iya, mudah-mudahan dengake yo.
0: Amin, mungkin mudah-mudahan ngrungokke.
1: Iya, iya.
0: Terus istimewa nih buat keluarga. Terus buat Bang Cibro.
1: Oke, kesuwun kebanget. Iya, nggih sapa nih?
0: Assalamualaikum.
1: Yuk kesuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, baik, pendengar, demikian satu buah lagu kembali dari Agus Warsito ya, kita hadirkan dengan lagunya yang berjudul Ojo Dome. Oke, baik, juga ada permintaan lagu ya, kali ini berasal dari Buntul Pepanyi, ada Mak Hendri di sana di seputaran Sukarame juga ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mak Hendri untuk permintaannya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian selanjutnya juga ada WhatsApp dari Nyabang Soleh di Pondok Gajah. Mintakan lagu dari vokalnya Parel ya. Nanti kita putarkan Bang ya, dengan temanya Ojo dibanding-banding ke. Karo sopo dibanding-banding ke Kang. Wis pasti bedo ya, setiap manusianya bedo karo yang lain ya. Oke, baik, Madiun Ngawi, kita hadirkan berikut permintaan dari Mak Hendri spesial ya untuk saudara-saudara yang sudah disebutkan tadi, mudah-mudahan juga mendengarkan kita siang hari ini. Ini dia dari Intan Caca, Madiun Ngawi.

Oke, baik pendengar, kita tinggal ke Intan Caca dengan Maniun Ngawi. Selanjutnya coba satu lagu terakhir dari program seni musik tradisional dan budaya, permintaan dari Bang Soleh seputaran Pondok Gajah. Ya, ini dia dari Parel Prayoga, Ojo Dibanding-Banding Ke.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 33 menit sudah beranjak dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, saat lagi kita akan menghadirkan kumandang azan sholat zuhur ya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan Kabupaten Benar Meriah. Dan tentunya seperti biasa, sebelum kita tunaikan kumandang tersebut, kita hadirkan untuk Anda sholawat as-sikil. Ini dia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita akan beranjak di formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat lagi kita seperti biasa akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Kembali hadirkan informasi-informasi utama dan informasi-informasi berbahasa daerah yang terangkum dalam program Keber Serlodi. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Buntul Nangka, Kabupaten Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Badan Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Seruni menyawahi keber Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab RRI Takengan Orom RRI Rimeraya menyawahan ke Berserloni tarlo Kamis 11 Juni 2026. Saudara, inilah ke Berserloni selengkapi. Pacu Kuda, komunitas kuda pacu tradisional Gayo 2026 bertema Gayo Pulih, Gayo Bangkit. Resmi iaran di lapangan HM Hasan Gayo, Belang Babangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Pacu Kuda, komunitas kuda pacu tradisional Gayo 2026 bertema Gayo Pulih, Gayo Bangkit. Resmi iaran di lapangan HM Hasan Gayo, Belang Babangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Pacu Kuda berlangsung mulai hari Senin, salah seminggu kuarapi. Si ikuti 122 kuda dari tujuh kabupaten di wilayah Gayo, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Ketua Panitia Pelaksana Aldi Yoga menyalahni Sinte ini warai mandiri urung komunitas bekerjasama urung pihak terkait. Hal ini salah nekin bentuk dokumen upaya pemulihan daerah pasca bencana hidrometeorologi si melanda dataran tinggi Gayo i akhir November 2025 lalu. Mahyani, Ari RRI Takengan menyalah Nike Berserloni.
1: Pertamina Patra Niaga menyawah nirege Pertamak Orum Pertamak Green mulai mane tanggal 10 Juni 2026 nik rege dan ngepakat Orum Pemerintah. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Pertamina Patra Niaga menyawahi rege pertama Orum Pertamak Green mulai mane tanggal 10 Juni 2026 nik rege dan ngepakat Orum Pemerintah. Penyesuaian nateng melalui proses evaluasi sesuai urun si tetapan. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert M.P. Dumatubun menyalahkan keputusan penyesuaian rega dengan pertimbangan perkembangan rega minyak dunia. Di plene penetapan rega jual BBM dengan subsidi gere secara sepihak ilaksanan Pertamina. Ini proses yang disepakati pemerintah kini mengatur sektor energi nasional. Mulai 10 Juni 2026, pertama RON 92, naik bergaya dari Rp12.300 menjadi Rp12.250 per liter. Sementara pertama Green 95, RON 95, naik juga dari Rp12.900, naik ku Rp17.000 per liter. Pertamina memastin rega BBM non subsidi lain agar mengalami perubahan. Pertama turbo tetap regai Rp20.750 per liter, backlight Rp23.000 per liter, Pertamina dek Rp24.800 per liter. Mahyani, Ari RRI Takengan menyalahi ke Serbuni.
1: BMKG Sultan Iskandar Muda memprediksi cuaca di wilayah Tengah Aceh Serloni didominasi kondisi cerah beremun mulai soboh sawahku iokahe. Wisadana menyawahin ken kabar Serloni.
3: BMKG Sultan Iskandar Muda memprediksi cuaca wilayah Tengah Aceh Serloni didominasi kondisi cerah beremun mulai soboh sawah iokahe. Prakiraan cuaca BMKG Angga Dirta menyawahan urun terjadi di sejumlah wilayah nyeklen kahe mehni wilayah. Suhu udara diperkirakan berkisar 16 sawah 31 derajat Celcius, urun kecepatan kuyu 5 sawah 15 km per jam dari arah barat sawah Tenggara. BMKGP mengingatkan ke masyarakat kati mewaspadai potensi kuyu puting beliung di Kabupaten Bener Meriah dan Renyah memantau informasi cuaca siayu. Wisadana RRI Takengan menyalahi kabar Serloni.
1: Kasus Ket nasu mulukai waluh jemaah masyarakat Silih Nara simuresahan masyarakat Aceh Tengah disadana menyalah nikeber seluni.
2: Kasus kenasu mulukai waluh jemaah masyarakat Silih Nara simuresahan masyarakat Aceh Tengah. Masyarakat menyuruh pemerintah Katitir membuat langkah kini mencegah kejadian oya terulang. Kepala Bidang Pertanakan Dinas Pertanian Aceh Tengah, Dr. Hupah, menyawahan pakaian membuatkan vaksinasi wilayah terdampak, namun eliminasi atau pemusnahan asu gerupasi buatan karena terbentur urum aturan perlindungan hewan. Menuruti, upaya pencegahan fokusan ku vaksinasi rutin dan ihimbau ku si memelihara asu kategori mutaten perkeliaran bebas di sarana RRI Takingon menyalahi kebersluni.
1: Biak saudara ngekami sawahan kebersluni ari RRI Takingon. Nantinan kebersluni selanjutnya cek lo wanjum satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Anda semuanya stay masih di RR Baraya ya. Kami ucapkan selamat siang masyarakat Bandar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas dan dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia dan penuh semangat menjalani berbagai aktivitas yang dilakukan untuk edisi hari ini ya. Tentunya masih bersama Bang Cibro yang akan temani waktu siang Anda dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Tentunya program yang menghadirkan irama, canda dan cerita yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dangdut adalah kita. Hey, dangdut kita adalah dangdut. Hey, dangdut bersama kita tumbuh, bersama kita menjadi bagian dari perjalanan hidup bangsa Indonesia. Dangdut ada di desa dan di kota, disukai pria maupun wanita, digandungi para pejabat hingga masyarakat biasa, dicintai oleh orang tua juga orang muda. Bahkan kini dangdut tidak hanya bergema di Indonesia, tetapi juga dikenal hingga mancanegara. Sebuah kebanggaan bahwa musik yang lahir dari bumi Nusantara mampu menembus batas negara dan menjadi identitas budaya bangsa. Karena itulah pendengar, dangdut bukan hanya sekedar musik hiburan, melainkan musik yang menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi maupun latar belakang. Oke, baik pendengar, hari ini edisi Kamis manis ya, maka jangan pesimis, harus tetap optimis, jangan nangis kalau tidak diberi kuih lapis. Yang penting tetap bergerak dengan dinamis agar hidup semakin harmonis dan suasana tetap romantis. Heis, heis, heis. Oke, baik pengen untuk Anda tentunya bisa bergabung ya. Di talian biasa 0853 8179 3206, dan di talian WhatsApp yang sama di nomor yang sudah saya sebutkan. Oke, baik, sambil menunggu, iya, sambil menunggu partisipasi dari Anda semuanya, dua buah sekaligus akan kami hadirkan berikut untuk Anda. Yang pertama adalah dengan temanya gara-gara sebotol minuman ya. Lagu yang sempat kembali dipopulerkan oleh Revina Altira. Lagu ini merupakan kesukaan dari Kak Munah seputar nasi-nasi ratas ya. Apa kabar Kak Mun, sehat? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Ini dia lagunya kita hadirkan.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran.
2: Haliko sayo. Haliko sayo.
1: Sudah bergabung bersama kita ada Bang Joy. Kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut dan kita dangdut dimana-mana Bang Jibro.
1: Dangdut adalah kita, betul sekali. Dangdut juga ada di Ponsa ya. Apa kabar Bang Joy? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Bang Jibro.
1: Alhamdulillah. Nggak ke mamam?
3: Nggak mamam Bang Jibro.
1: Alhamdulillah. Nah itae.
3: Itae. Sedek perde hianu until kumiwe.
1: Hanai kunani.
3: Ara segantang bulat, ara kesambal, ara kekulit, tompel,
1: jeroh nuyontil, ganti ke kunah ya.
3: Ya, sedap deh Bang Cibro.
1: Bayang nih pingin sedap, ga? Apalagi mau mangan nih Bang, ga?
3: Nong nanti ke Itatem.
1: Oh ya
3: dari ngengal ke dolot belin ga?
1: Betul, ke gulir pasirnya keturah ngengalan, betaga?
3: Kegulir masin merabolon
1: entepang gitu. Kegeri ketai tutu, pakai tutu anan-anan kara dia.
3: Ya, ini tutu teh.
1: Kena igilingan, kita pakai blender betul.
3: Ngeri sedap Bang Cibro.
1: No, ina. Bohmi.
3: Bang Cibro udah mamam ga?
1: Alhamdulillah gerilan Bang.
3: Sudah alhamdulillah gerilan aja Bang Cibro.
1: Teka bebe ni pisukur iga gerenggeh len keroku na kita
3: ala rainan kerukur kebundur
1: oh iya wah kegampang porami taring telpon ga pokoknya abang belum bicarak nih rohul nih
3: karena abang tiba ke jengkol ya rendang ga
1: jengkol pangan bebe tapi sedap bang kertup taga
3: oh amra jengkolan gitu bang tiba
1: iya nanti dedeli tapi
3: sekilo di pangan boh
1: kegeri sekilo setengah hanti redon
3: oh monong lagu Bang Cibro tuh menyamat waktu kan
1: boh hana lagu mau
3: roa nguk lagu
1: oh karena gere roa
3: ini permintaan dari untilku nih
1: saya gero nontil mah Bang
3: untilku geraling belanja bedah geraling
1: sahan
3: alah Jul Karnain
1: mau misalam kembalikin untilaga.
3: Apa
1: ini salam
3: Bang
1: Cibro. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana judul lagu Bang?
3: Lagu ya kesukaannya lagu masa muda ya.
1: Lagu masa muda.
3: Lagu judulnya Rena-Rena.
1: Oh Rena-Rena. Oh iya iya.
3: Dari Boy Sandi.
1: Boy Sandi. Boh.
3: Nong ya nong sarami ngok lagu ya.
1: Ngok nabang. Oh ya kena until nabang ya. Neger kah?
3: Oh betul, lagu ya kena abang juga.
1: No, kena abang Hana ge.
3: Oh, dia lagu yang romoro surga.
1: Gua Hana ta.
3: Nong lagu Ariano di Bang Cibro.
1: Dari sahan Bang.
3: Ari Roma Irama.
1: Roma Irama, Hana judul dari Bangku.
3: Roma Irama. Ah, tegur bisa dari Roma Irama.
1: Hana ta.
3: Ari ini diketahui, Ari Jajami Harja dengan
1: Tolak. Jajami Harja, Hana sabun mandi ke.
3: Oh kata bengis mak selju ini jajan
1: harga ni. Ada jalan bengis we.
3: Tenong lagu harga menenong lah lagu ku jajan harga.
1: Oh kuno kita. Kere kuno kita galak ger tebeli ger ka.
3: Oh ya tenong sabun mandi ni kita
1: boh. Boh si kuno he sabun mandi isian we ke.
3: Kapor dang lor rom.
1: Boh. Boh mi bang. Boh.
3: Kati manu kati mu pecah seker ni orang kanare gugur gang. Boh sambal bang Cibro.
1: Mami bang. Bohnya.
3: Bang Cibro semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
3: Yakin semua penyiar rimba raya tak tengok di mana saja berada semoga sehat selalu Pak Tiaga.
1: Iya.
3: Tidak lupa pulang tuh Bapak pimpinan kita Bapak Imam Taufik semoga sehat selalu.
1: Iya, amin.
3: Dan untuk semua pendengar di mana saja berada Bang Cibro.
1: Iya.
3: Lagu kuno Erna Rena Rum Cinta Temun Manjina Bang.
1: Bohmi Bang. Bapak.
3: Bapak
1: kita berizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar dimanapun anda berada ada Bang Joy ya sudah bersama kita di siang hari ini. Juga salam untuk keponakan beliau yang bernama Julkarnain juga ya. Salam kenal dari RRI Rimba Raya. Untuk ada semua yang ingin bergabung silahkan tentunya di 0853-8179-3206. Masih di program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik. Ada telepon lagi ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
4: Kita.
1: Betul sekali. Oh, dengan Kak Amo ya.
4: Ino beti abang pederi
1: nasi. Oh iyo, masa kita ger kita beti. Kita kan satu hati. Hey, hey, hey.
4: Ada
1: apa gerainya
4: nih, Bang?
1: Anak,
4: Kak? Ada gerainya tangkul ini.
1: Kara, yo.
4: Pakai ini anak tinggi,
1: weh. Pakai ya, kelen, yo.

0: kumahaw bor ko nini wala ting ni mahaw bengo bor. Ulo hanang grang ulo
1: pantama tu. Urup hanang ku ari asir-asir malan. Tonik gerbak.
0: Lembrahan giran ku bang hane. Kuru ya sineng ge lu anak geuli ya.
1: Nik kuru.
0: Nik kuduk ya. Karena
1: nengah rasa bingungan, tuh kayak aneh ya, nengah kerjaan ya. Ah, bingung pas aja bener kita. No, kuna kena jemaah ya, go. Balik kursi kok kak, kene.
0: Oh, ya kerasa bangga kuna jemaah ya.
1: Tuh.
0: Ah, kita sehatan, kini kuna.
1: Betul. Di sini aku harus si mah sabu yo ni kari takingan lah. Cuma mah sabu.
0: Ah, bang Luyana. Aku harus mah Honda kuning, Honda ilat emas.
1: Betul. Kau kegeru ya. Iya. Betul. Kegeru ya deh ojek kan.
0: Mau. Orang tiki kita pengen perine bang, kita pengen perine perasaan ngehat itu. Jadi ring rumah banget sih soker nyusul ke selesai. Aduh mana obor nani mahi tetanggung di mana ini rumah.
1: Ya ya nggak ke mamam kok ah?
0: Nggak bang Lui.
1: Alhamdulillah hati yari ling ni mupi aku anu gak semangat betah.
0: Gue semangat abang di kantong pekering gitu sama.
1: Wah, lari paling ini aku mesra jantar rebu seruhul.
0: Anu-anu yang mana jantar kantor Jepang tuh, Mi.
1: Oh, ya. Ita Hana.
0: Sop.
1: Oh, sop. Sop Hana nih, sop gantang, rum tortel.
0: Ini aku pakai daging.
1: No.
0: Gantang murtel nah, sana nengone pengkuang kita pakai daging.
1: Pakai daging ini. Dong. Daging kerban mani aral kan gereka.
0: Ini gue percaya bang yang miskin. Dia cuma sedekah.
1: Aku kegerara putih gue percaya aku.
0: Astagfirullahaladzim. Bikini putu nanua bahana nih irada. Putum kau ini nak aku kirim kau bang tidur.
1: Terkadang dengkini kucing tiba-tiba ini. Kucing-kucing lege karena dia. Rep.
0: Kucing apa fokus bangara kengon deh Indosati Medan
1: Jemang
0: kau
1: pada tengkaman
0: TV. Ino. Kucing nama fokus si kamu dia bangga tapi itu si Sati juga.
1: Ino. Ino. Baru.
0: Nak kona.
1: Baru musrawaya kita. Eo.
0: Berasa saran pangan ini ciri
1: tu. Ya ya ya ya. Boh, abang kul mana yang mayo ka Rianu? Apa nak sayur?
0: Oh, bang Jeng mayo.
1: Nge mayo tir, boy mayo ga.
0: Ger jadi tutok ni HP ini. Oh, yang kita di kakak aja di dapur berbaya ga?
1: Kemarai, betah yantil ni, betah ga rum.
0: Ni siapa kakak di kau nelfon? Wei
1: bangun. Wei bangun. Apa kini gip pakawan juga waktu nelpon ini juga.
0: Oh, cemburu ya, perin kakakmu ya. Anak tak kau gerung nelpon, jiwa gitu.
1: Wenguk, jema gerung.
0: Sampai hancur api ya kena itu tuh nih.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Doh, kuna kah? Ini porak ke?
0: Kuna apa?
1: Porak ke? Cuaca?
0: Porak berdetak bang.
1: Porak berdetak.
0: Porak berdetak.
1: Oh, mudah-mudahan biasa uren, yo kagak.
0: Merani, mari menggerik merauran ke lu, di korporat tangga jadi ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bermedul tuan di jen ke.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Dari pakai masker gitu. Kenara ke gerak kuni burtelong abang?
1: Rakanara ke kuni kita.
0: Ini kami rasa, pensiolog mana yang merasa bang Uli?
1: Iya. Ini
0: jamane ganti ke?
1: Ganti kak kucak-kucak pi ganti.
0: Ana rencana mebu mandi ni kuih porak kuih berani.
1: Kuih porak sih.
0: Kuan palus ni cepeng balik.
1: Oh, kadang kuih porak ku kampung pintu di Megayo karena juga kuih porak gel dia.
0: Isi ya.
1: Oh ya daerah si macet-macet sini ya kara.
0: Ini ke palus cepeng balik ke kara nungguin padu sarang ni.
1: Ara, di si Pangbaluka, ara ton ayu nih kak.
0: Oh.
1: Ara, daerah anu nih, daerah nagrele. Oh.
0: Wantu saya kuburan.
1: Betul.

0: One post, ya, ya. Ngunguti.
1: Tapi serem dikit juga nih. Serem. Terkau juga nih.
0: Siaran terkau nih, ku macam ngarang-ngarang tuh.
1: One post salah, aku cikupi turan posan kebura. Hari ini pun.
0: Gerara terkah he, terkah anu.
1: Ada cerita apa yang turun dari Burtelong yang keporakan guncangan yang
0: kesini? Sok tahu, ti sok tahu. Ku cuma hari biran nunggu sarsur jalan luntuhan ini.
1: Iya, aku pakai palu aku tu beti ya. Lodok
0: sejak kita si beti ni apa?
1: Mana
0: anu
1: ni? Mana isu? Isu mana?
0: Mana isu? Abe gatai oh, kene.
1: Tapi aku kucing yang jalan mandi air suhu.
0: Air suhu.
1: Ya.
0: Betul. Coba ngukur lagu no ya. Kak geri betih betah. I betih ini aman, beterih-terih jemang mehula.
1: Oh, no, kami enggak terih ni berani ni gue pone.
0: Jemari sisi ngemehula aku gali beterih.
1: Lah ya mana betih abang ke? Kami ni gue pone anu diri.
0: Oh.
1: Gerup orak pene wihan gunung ya.
0: Tikam ge hari negeri sejoko meh teri.
1: Meh teri. Masa ni porak ne ruanan ma.
0: Hari?
1: No aku dari diri kena kuana me onco wa saya kena.
0: Jahat. No jahat di kuin.
1: No me ati ku meh bengi ya gua bang. Wihan bengi gerup orak pene jemang ngunci. Ini me onco nyebawa ya saya.
0: No itu. Ya Allah ya Tuhan.
1: Guru ya, kita mana yang boleh ajak ni anak-anak bangsa kita mandi lagi kembali. Sekarang kan aduh udah gak banyak orang yang aku ngebangga.
0: Iya, iya.
1: Kadang udah panas airnya. Lumpun ngegerak dengan buncang. Yang diri kayak gitu tabu mati.
0: Eh, pilu beten mana si terihi wih pak wih hapi aku diri.
1: Mama Rijan loh, senang banget.
0: Tekui penjaga gunung berapi ga, tapi oh ya memang buat
1: penjaga
0: ini.
1: Gunung berapi Mama Rijan. Nana rakin awamu nih kira-kira. Ah, rutu itu main macam.
0: Oh, kena takdir kuna kita kah kusim ni muzakka kita kumangkin tis. Allah. Kena takdir.
1: Tiperin
0: naran nanu kita itu nih.
1: Penjaga Gunung Merapi saya terkuat, saya tahu dari dia.
0: Nanti sampai tangku.
1: Saya lebih tahu daripada kamu ni.
0: No, aku betul.
1: Jekang ni ni. Jekang.
0: No, aku sakit perut tu kegu kedeku. Hana jenis boh, hana jenis lagu pun dia.
1: Korok lima dia ada lagi balas.
0: Eh ya.
1: Sakit tu penyemat tu sedikit. Hah? Rasa pendengar ni nggak bisa sedikit.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan terhibur pagi api ya. Amin. Betul, harap nanti tekar nih radio.
1: Banting.
0: Awak ini gini. Awak ini awak si gini gini. Oh, ini gini. Remu awi weh nawa tu mengimi becerak.
1: Pokoknya kesin semangat, kagak kembang. Oh ya, panjang umur
0: banyak. Amin ya Allah, amin ya Rahman.
1: Banting-bantingan atau
0: apa di sini menekar ya happy. Iya,
1: kayak si botan menekar ya happy.
0: Kenge musim botan baru tekar ya happy, ara ganti betaga. Ini gerjen.
1: Ujungnya anu gambar tangan anu di pipi
0: walo. Teki cuma botas lu betih. Tampar nepir ringan agak ningo ya.
1: Kita kembali je. Aduh. Halo bang. Punya nabi
0: ucapnya
1: anu cari uang, cari peng, cari
0: hatai bang. Cari peng, minta peng. Oh. debu,
1: betul. Pengen orang aja warung melas.
0: Dua, betul. Ampun, ampun, gini. Boh, boh. Boh, mana lagu muka?
1: Stres, Sarah.
0: Stres. Stres. Roma irama ya, ke?
1: Irama ya,
0: ke? No, ini.
1: Oh, ya, kiriman ku pakai baru abang, boh.
0: Sini rinek ya.
1: Oke, kiriman palu mana palunya?
0: Nu jahat ya. Si stres-stres kirim ke jemaah. Bo, anaknya teba mini.
1: Sehat kau rajin malam. Tidak nak noyak, tidak merasa sehat. Tak kau
0: orang kau pernah. Jangan kamu. Kesegali pegang kedingnya kedu diri rembatang peti ya.
1: Hahaha. Kedu kedu diri orang yang jangan kamu diri bangga.
0: Hahaha. Nampak
1: pengen
0: lagu.
1: Bo. Sarimca saya bang Mayu nak bang.
0: Bang Joy, len orang ka anu bunda Hanaga.
1: Dana, mm-hmm. Dana, yo, ini sakit susu sedih, gua mengikami ni, amanan dia, ikut, hanya ikut tentuk ya. Ikutingan juga rumah luar jer bapawi.
0: Haram ti meber-heber.
1: Itu ini, banyak nu sarmi bang.
0: Ana.
1: Ya, tiada no lagi. Kaca mana sih gini no setengah lagi.
0: No setengah. Men tio sabe ini lagu kini setengah gitu.
1: Kaca-kaca seluruh ini kunci putar, gerungu pas putar abang ini lagu kemayo para minta.
0: Keputer, keputer. Keputer langsung putus hubungan dengan nyamuk.
1: Oh, putus hubungan dengan nyamuk. Oh, jemang jerangkang nih palu. Mengian.
0: Ini lagu stres nu.
1: Barang stres sarah, piano sarah,
0: piano, piano, ayak ya?
1: Oh,
0: boh, boh.
1: Nyan sarah bang,
0: mana tebani? Mana?
1: Aneh ya?
0: Madu,
1: madu di madu, boh. Madu. Aku gak jatuh mengira orang di door stres yo.
0: Boh, boh, boh.
1: Penghibur sarah ke?
0: Boh,
1: boh. Tebang, lanjut berjuangan.
0: Berizin.
1: Salam-salam
0: ikin
1: abang
0: dunia yang
1: mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya,
1: berizin. Panjang umur, mudah rezeki, kecemangan.
0: Amin. Ya Allah, ada yang sama untuk kamu sekeluar. Hei, hei, hei, hei. Stres.
1: Dan pula untuk karyawan dan karyawatinya. Oh ya, jadi rasa salam kaki abang. Aku mau borer ini.
0: Ya, ya, ya.
1: Untuk para pendengar-pendengar RRI Rimba Raya Bang Bo, dimanapun berada.
0: Oke,
1: siap. Dan tak lupa pula untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali dengan kamu ya dari seputaran Nasir-Asir. Terima kasih udah gabung bersama kita ya siang hari ini. Sehat selalu, kompak selalu tentunya. Jangan lupa bahagia. Oke, lagu akan kita putarkan ya. Kali ini permintaan darinya keponakan Bang Joy dengan nama Zulkarnain ya. Kita hadirkan terus dari vokalnya Boy Sandi. Ini dia, Rena, Rena, Rena, Rena, Rena.

Oke, baik pendengar, masih dari kawasan Pondok Sayur ya. Kita coba tunaikan kembali permintaan dari Bang Joy ya. Mintakan lagu dari pokoknya Jami Harjah, maunya yang versi rock dude ya. Ini dia, Cinta Sabun Mandi.

Oke, baik, kita tinggalkan cinta sabun mandi. Selanjutnya coba kita tunaikan satu permintaan lagu ya. Kali ini dari Bunda Hana di seputaran Simpang 4 Bandara Rembele. Mintakan lagu dari Roma Irama dengan judulnya Kehilangan. Ini dia Bunda, sehat selalu ya.

Oke baik, masih dari kawasan Simpang 4 Bandara Ampel ya, masih dari seputaran Bunda Hana. Lagunya kembali kita hadirkan kali ini dari Imam S. Arifin, Ibu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey,
1: ku sayo. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 14 menit sudah kita larungi dari Farmasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Hey, tentunya masih dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita.

0: Mendengar dangdut bersama kita, tumbuh bersama kita, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Dangdut ada di desa dan di kota. Dangdut disukai pria maupun wanita, digandrungi para pejabat hingga masyarakat biasa, dicintai oleh orang tua maupun yang muda-muda. Oke, baik, berapa buah WhatsApp sudah hadir ya bersama kita. Kali pertama ke sekali darinya Pak Rahimun ya. Kita baca WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cibro, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat bertugas saja, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Dangdut, dangdut adalah kita. Request lagu vokalnya dari Mas Tejo. Oke, baik, judulnya Sumi Sumi. Salam buat Pak Yasman, untuk Pak Ibnu, untuk Bapak Erik juga, untuk Bapak Pani juga. Salam spesial juga untuk Pak Cibro sekeluarga, semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak, salamnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk Mbak Selfie. Salam juga untuk Mbak Humaira. Juga Mbak Caca juga. Untuk Mbak Hana juga. Ada Mbak Amoy. Salam juga dari salam dari Rohimun sekeluarga. Wih. Juga pendengar ada dari Caca juga seputaran Jamrut ya. Nah, kita baca WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, to the point aja ya. Izin. Dengar lagu dari Meli judulnya Istimewa, dan dari yang enggak tahu judulnya Huru Hara Cinta. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Dengan siapa di mana ini?
1: Masjid Pelihatan kami remai.
0: Hei, hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Rupanya dari Kak Apipah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Wow,
0: amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Imam Taufikna harus kita kembangkan Rimba Raya itu radio perjuangan.
0: Betul, radio sejarah. Iya, betul. Amin, amin. Kita
1: dari Jakarta sawaku Sumatera ini pokoknya radio ya berjasa ya.
0: Amin ya Allah. Tentunya berjasa untuk kemerdekaan Indonesia, Kak Pipahga.
1: Iya, betul, Bang.
0: Iya, iya. Kuna kabar ya, bewene ini.
1: Lagian Bang Ko, mana dia rusak pun pengen tangkap pering baraya Bang.
0: Bisa nanti.
1: Oh ya Bang, kena aman ini kan rusak itu. Ayo tangkap pering
0: Bang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ngacuekan lo radio kucak mina Bang.
0: Iya, iya, iya. Sehat kembali Kak Yuni.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ingat aku Kamis sebelum ini Bang.
0: Betul.
1: Ini ama ini sudah sehat Bang. Pian lu Abang Pak kenapa nangis?
0: Ya Allah, ya Allah. Sakit hana Bang Iwa.
1: Demam Bang, masuk angin, sakit ulu hati Bang.
0: Oh, ini kurasa demam rindu ya, Bo.
1: Oh ya, demam rindu campur malaria ya, Bang.
0: Nggak keberuak?
1: Oh, nggak Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Beruaknya lagi di kusisi Bang, malam dewa sudah.
0: Oh, ya tuh ini cocok ikunnya kita.
1: Oh ya, ini cocok ini Bang.
0: Betul, ini kemah kusisi ini.
1: Oh ya lo. Nggak
0: emes sesidahi dah, Bo, kiel-kiel ulak kusitu.
1: Karena gara pernah nih kone Bang, gara ke Hana kene anu-anu itu Bang Beraka.
0: Ini
1: arah keterna Bang Bang, itu di arah pene, kenapa?
0: Peace nanti.
1: Oh,
0: gue
1: memang tukang
0: Tukang ngolong. Iya, iya, iya, iya. Maklum gitu ga.
1: Oh ya, gue memang tukang Beraka, Bang, itu di arah pene Bang.
0: Iya. Iya.
1: Ya buahnya kene bang.
0: Oh boh, ane nyelagui kah?
1: Nikah ini anak nini ranu bang.
0: Hana.
1: Yang ini hana anak nini Roma Irama lah jadangdut.
0: Rido no, Rido Roma.
1: Pangeran Dangdut.
0: Oh Pangeran Dangdut. Boh, boh Pangeran Dangdut. Boh Sarah kede. Boh, roa tulu penguk.
1: Ini permintaan Arwen di ruang ni bang.
0: Oh ya, Hana, Hana.
1: Cara ni Pak Haji Romai lah mana? Hana ada lagu bang ke?
0: Hana lagu kuno, lagu mulu juga.
1: Eh, Hana deh bang.
0: Hana.
1: Orang abang dia tak milih si Anwi bang.
0: Si Gure.
1: Si Bure bang
0: boh. Boh, boh, boh, boh, boh.
1: Lala, lala, lala, kutiru dulu. Kelingat lagu bang. Oh,
0: kadang iramai deh, betah. Kadang mininga tak kuni. Boh, boh, boh. Kuna? Halo? Halo, Yone kelenjemai. Oke, baik pendengar, kita sudah bergabung bersama dengan Kak Pipah dan Bang Iwan ya dari seputaran Rejebukit. Terima kasih kebersamaannya, salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

asal yang dengerin gak stres ya. Lagunya masih dari Bang Haji Roma. Ini dia, Stres, permintaannya dari Kak Amoy ya. Nah, ini dia, mudah-mudahan kita gak stres ya. Tapi bolehlah saja lagunya stres, kita jangan stres.

Oke, baik pendengar, coba kita ke Pantan Musara ya. Kita jumpai Pak Rahimun di sana, kita hadirkan lagu kesayangannya. Kali ini masih berasal dari Dimas Tejo, featuring bersama Diparina. Sumi, Sumi, Sumi, Sumi.

Oke baik, pendengar kita tinggalkan Dimas Tejo dengan sumi-suminya. Berikut coba kita ke aser-aser atas ya, dan ke ya, dan ke sejarahnya ke bukit juga ya. Kita jumpai Bang Ihwan dan Kak Bipa di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya berikut ya. Kali ini berjudul Piano.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, sayo.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 41 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Hari ini pendengar, Kamis manis ya, maka jangan pesimis, harus tetap optimis. Jangan nangis kalau tidak diberi kue lapis, yang penting tetap bergerak dengan dinamis agar hidup semakin harmonis dan juga tetap romantis. Yeah. Oke, baik pendengar, tak terasa kita sudah di akhir waktu ya, di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, salam kompak terus, dan tetap semangat. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Untuk lagu-lagu mendatang, lagu-lagu requestan darinya Kak Amoy dan Kak Caca ya. Tentunya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey. Sampai jumpa.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit sudah jatuh jelang dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, jam berapa saat lagi kita akan hadirkan program Beranda Asta Cita Nasional pendengar yang akan menghadirkan dari RRI Rimba Raya dengan tema Peta Sol Sulap Sampah Menjadi Bahan Bakar. Kemudian dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Yang ketiga adalah RRI Bukit Tinggi dengan tema Eko Mandiri Sampah Menjadi Manfaat. Terakhir dari RRI Sibolga ya, dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Pondasi Kebangkitan Daerah. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Buka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
8: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai.
4: Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar apa sih, bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, gitu, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan. Sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita. Di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini,
0: Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan

0: harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
1: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi negara lain?
0: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
1: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
0: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
2: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beranda Astacita.
4: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
5: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan

0: isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
1: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
0: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya. Benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2 sampai 1, 2, 3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya.
3: Sebenarnya kalau minyak kita ada ya. Waktu itu saya jual masih 16-17 ya. Sekarang udah 20, mungkin ada yang lebih.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung pastikan pelaku perundungan di Jakarta akan ditindak tegas. Harga minyak kita di pasar lama Kota Serang melonjak naik hingga mencapai Rp20.000 per liter. Berita selengkapnya. Korban perundungan di Senen tersetrum aliran listrik dan alami koma. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pelaku akan ditindak tegas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas pelaku perundungan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta akan menarik Kartu Jakarta Pintar atau KJP maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU pelaku yang terlibat aksi perundungan. Adapun hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono untuk merespon kasus perundungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang menyebabkan seorang anak mengalami koma. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Jakarta Barat.
2: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya.
4: Sebelumnya, seorang anak berusia 6 tahun diketahui menjadi korban perundungan di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan rekaman CCTV, korban diseret oleh dua orang remaja ke sebuah tiang listrik dan ditempelkan hingga tersetrum dan mengalami koma. Gubernur Pramono pun menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan perundungan di Jakarta. Ia pun meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga Satpol PP untuk melakukan.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu kumandang azan sholat asar wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Dan pendengar, masih bersama saya Esman yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat asar wilayah Redo Mudamriha dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga kami selingi beberapa informasi terkini ke ruang dengar Anda. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. In.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke Radio Siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti Lintas 17 Core Wilderness Aceh, dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, di RUD LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM di Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor. Jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara menyerahkan

Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI berserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I.N. Asmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya

0: mengembangkan peran ya, peran kami di Langsa ya.
1: Sementara itu, Wakil Langsa Jeffrey Sena mengatakan himatana tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga layanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang makin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak pernah. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan
2: mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Sakti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan keluasan informasi pada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
3: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Mabuh.

0: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemakaman pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut, Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.

0: kebakaran. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Ketaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran keadat di tengah masyarakat, sebab pelatihan bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
1: Di kelembagaan adat di tingkat kampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat. Dan hadiran mahasiswa ini membuat kelembagaan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial masyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2: Dalam hal peradilan adat ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Ini juga saya masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
0: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Bahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya. Setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forga, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
5: Terima kasih kepada keluarga besar Forga yang telah bersusah payah telah mengumpulkan barang-barang yang mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuk yang peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
4: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
5: Iya, Fisika, Sebit Fisika 91 SMA Sauta Kengon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
4: Jalan Nasional Enang-Enang Stereo sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Wih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
0: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasi berhasil keluar sebagai juara pertama dalam perpustakaan terbaik se-Aceh Tengah tahun 2020 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan di provinsi pada bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah, Zulfan

0: 11 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Sulfa perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang dari lomba perpustakaan kampung tiga provinsi dan menjadi perwakilan ketiga nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Pasokan LPG di

0: 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
1: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah tiba di berangkatkan di Bandar Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar 12.15 sebanyak 1.120 yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini, bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
0: Munazar menegaskan pihaknya akan

0: karantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
1: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
0: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak ke kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.

pada 8 Juni lalu. Dituangkan dalam surat pernyataan yang

0: Organisasi Upah Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi dan pekerja ke daerah asal masing-masing Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja pada proyek strategis nasional di Subuh Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Kali ini akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayung menemani Anda dalam program Redlung Suri ini.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, semua suku membantu kami di Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semua suku saling membantu. Sekecil apapun bantuan kita semua, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Kanknut membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

Halo pendengar, banyak yang percaya mematikan wifi bisa menyehatkan tubuh. Faktanya, wifi menggunakan gelombang frekuensi rendah, mirip radio dan televisi. Dan menurut WHO, paparan normalnya aman bagi manusia. Mitos bahwa wifi menyebabkan kanker atau gangguan kesehatan lainnya sampai kini belum terbukti secara ilmiah. Jadi, tidak perlu khawatir ya. Kalau ingin lebih nyaman, boleh saja mematikan wifi saat tidak digunakan. Tapi ingat, itu bukan kewajiban untuk kesehatan. Gunakan teknologi dengan bijak, tetap semangat, dan jaga pola hidup sehat Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Butul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Talking On untuk mengikuti kumandang ajan saat lagi. Kita nantikan pendengar, dan saya bertugas Yasman pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mukanya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengan Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti akan dilanjut sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Kamis 11 Juni 2020. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah banyak yang sudah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api menjadi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang kita udah banyak yang sudah kita tutup, sudah 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres paling itu.
5: Ya, paling banyak di mana
4: Pak? Ya, yang paling banyak itu Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bom Angkut dan KRL komuter lain. Ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
7: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan, dari mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan para penerima Kalpataru Pataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya kalau untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyuntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, di tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
8: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Intinya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ya, berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
15: Baik, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disodari mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti BPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Sama apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang terbuka, atau kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
15: saya terus ini mendapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggara haji. Demikianlah film dari Tayang City, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 dari Tersenggara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke Tanah Air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke Tanah Air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di hanya sesaat sebelum kepulangan ke Tanah Air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Yang disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru meliputi Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di Tanah Air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria, berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin, yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tak keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Sedang menjalani itu dirawat sepuluh hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah bersyukur ke orang, ya Bu, saya kenal tulangnya ya, orang. Sama? Ya, berdua.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Joni, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Joni, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Mas Syah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Prasetyo RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warm up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Kusno Pahrianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Neto Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Neto Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Selampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan stadion utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Hari ini di 11 Juni 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kami lanjutkan setelah Anda mendengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mexico City atau Afrika Selatan yang

0: Selamat malam pendengar RRI. Kengon kita ke program Mimbar Agama untuk malam hari ini. Selamat malam lagi dan juga selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya RRI Takengon.

warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya ajabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Dengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Demikian mimbar agama hari ini di 11 Juni 2026 dengan tema yang kita angkat dan kita sudah mendengarkan, yaitu syukur dalam kehidupan kunci kebahagiaan seorang mukmin. Dirangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk kesempatan malam hari ini.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk waktu Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk ya, untuk sampai di waktu tersebut, pendengar RRI Takengon, beberapa rangkaian seperti biasanya akan mewarnai suasana malam ini, dan Anda juga tengah makan malam sebagiannya, dan ada kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan untuk

Pendengar RRI Takengon, untuk hal yang sama masih mengucapkan selamat malam untuk pendengar semua. Dan saya yakin ada yang sudah sejak pagi-pagi sekali sudah bersama dengan RRI Takengon yang mengantarkan serangkaian lagu dan juga informasi, atau bahkan baru mendengar.

masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash

0: ancaman khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam, dan kita nantikan untuk kumandang azan Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya sesaat lagi.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan hasanah kita dunia dan akhirat, dan dibebaskan dari fitnah dajjal, dan menjadi cahaya di antara dua Jumat. Amin ya rabbal alamin. Kita padai, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Nonformal dan Informal terhadap usulan Gailuwes, lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Gailuwes ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan SNT tahun 2026. Penetapan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan dan komitmen daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas. Program SNT merupakan inisiatif strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal dan Informal. Dalam kegiatan penetapan SNT yang dihadiri oleh Bupati Gailuwes, ia menyatakan dukungan penuh terhadap program SNT yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan layanan pendidikan terintegrasi yang inklusif, gratis, dan menjangkau anak-anak berprestasi dari seluruh kecamatan serta seluruh lapisan masyarakat.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Kita mendengarkan mini drama RRI untuk malam hari ini, produksi RRI Surakarta dengan judul Lantai 3.
1: Lantai 3.

0: tolong saya.
1: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
2: Loh,

0: sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya buat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Hiburan aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Harus nih.
2: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak. Revan minta minum.
0: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan. Soalnya
2: Revan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
0: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
3: Kok di rumah, Dok?
0: Shift sore, Bu.
3: Oh, syukurlah. Kamu ada uang, Dok?
0: Enggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
3: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
0: Ya, tapi Alia enggak punya, Bu. Emang buat apa?
3: Buat apa? Emang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
0: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semuanya sendiri. Seperti hilang kendali.
3: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini, huh?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan.
3: Alia sedih, Bu. Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
3: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
3: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
4: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Bu,
4: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, nah itu.
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
4: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
4: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
4: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku.

0: Pagi, Mbak. Masak apa?
1: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
0: Mbak, belum nanya enggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
1: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
0: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia merasa gak aku di sini?
2: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
0: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
2: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
2: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan dengan mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
2: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan terima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanji itu. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan rangkaian lagu juga informasi seperti kita sampaikan sebelumnya, Anda akan mendengarkan sepanjang waktu ini, sepanjang malam ini bersama dengan RRI Takengon.

masih diucapkan selamat malam lagi pendengar RRI Takengon untuk untan lagu-lagu yang mewarnai malam. Selamat malam pendengar semua di kediaman di mana saja Anda berada, dan untaian lagu mewarnai malam ketika pendengarnya tengah beristirahat untuk malam hari ini. Selamat malam di manapun Anda berada, menemani Anda untuk waktu ini hingga nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk informasi lagi kita sampaikan ke pendengar.

bola, kita di Pesta Bola Dunia 2026 debar dengar bareng Meksiko versus Afrika Selatan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nanti bersama Indra Virjiantara dan juga Tomo Hakim. Pendengar RRI Takengon bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Takengon 93,0 FM dan juga di Pro 2 Takengon 90,6 FM atau juga di 93,0 MHz. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Dan besok pagi pendengar RRI Takengon di hari Jumat di 12 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat masih Anda bisa dengarkan untuk Pesta Bola Dunia 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Korea Selatan versus Republik Ceko. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan malam hari ini sekali lagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Pesta Bola Dunia 2026 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, pendengar akan mendengarkan di RRI Takengon Meksiko versus Afrika Selatan.

Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

anak-anak kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, di rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini, sepanjang malam.

Dan pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam. Seperti yang tadi disampaikan untuk malam hari ini, Anda mendengarkan informasi terlebih dahulu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan lantas informasi dalam menuntaskan kemiskinan di Gayo Luas. PLT Sekretaris Daerah Irwansah meminta SKPK terkait program harus menyusun program kegiatan yang tepat sasaran, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekda menambahkan ke depannya tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu percepatan penurunan kemiskinan. Data yang baik tentu harus diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus mendorong perkembangan prioritas unggulan daerah, khususnya kopi, kakao, dan hilirisasi serai wangi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dan lanjutnya, seluruh upaya tersebut akan diperkuat melalui gerakan restorasi ekonomi kerakyatan atau kretek sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola

untuk yang malam hari ini akan mulai bergadang. Karena apa? Karena malam ini dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar akan mulai mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026 debar dengan bareng Meksiko versus Afrika Selatan pada Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 2 dini hari di RRI Takengon. Dan nantinya diulas bersama Indra Virjiantara dan juga Tomo Hakim. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada itu untuk Jumat dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Afrika Selatan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di Yaman, di mana saja Anda berada, untuk nantinya pada pagi hari Jumat pada tanggal yang sama 12 Juni 2026 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk yang akan bertanding Korea Selatan versus Republik Ceko. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat malam mendengar terlebih dahulu untuk untayan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini. Sudah kebayang dini hari, jam 2 dini hari, dengerin bola di RRI Takengon.

seperti itu, tapi tetap mendayu-dayu. Itu aja sebenarnya kelebihannya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Dan untaian lagu-lagu ini terus akan hadir hingga ke waktu yang menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami temani pendengar RRI Takengon untuk untaian lagu-lagu yang masih terus kita gulirkan bagi pendengar semua. Ada yang bakal nelfon ini, sudah nelfon bakal, ntar ya, kita siapkan segala sesuatunya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan malam hari ini seperti tadi disampaikan, yang berpartisipasi, yang akan bersama-sama bercerita untuk saat malam hari ini, silakan saja ada lagu-lagu kesayangannya barangkali yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Dan pendengar RRI, ya, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam lagi bagi kesemuanya dimanapun berada. Jadi kalau selama ini dari pendengarnya kita dengar cerita-cerita dari pendengarnya, kalau terkadang RRI itu nyala terus sampai pagi gitu kan, ketika off aja masih kedengaran suara angin RRI-nya tersebut gitu kan pendengar ya. Jadi malam hari ini gak akan ada off lagi. Kita off sejenak dan dilanjutkan Anda bisa dengarkan siaran langsung pesta bola dunia. Nanti kedengaran lagi radio Anda sampai pagi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kenapa sampai pagi? Nanti paginya kita lanjutin lagi untuk siaran Pro 1. Baik, di mana saja Anda berada, selamat malam, dan kita untaikan di rangkaian lagu dan juga informasi lagi.

adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southdown Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: gabung tadinya silakan saja. Ntar kalau sedang lagu ya tentunya kita dengerin lagu. Saatnya untuk sejenak cerita untuk beberapa waktu ini ya, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruangin di memori lagi.
0: Oke.
1: Selamat ya.
0: Iya, betul. Yang enggak pernah absen ya, yang selalu setia dengan RRI Takengon.
1: Enggak pernah absen.
0: Nanti malam jangan lupa jam 2 dini hari dengerin RRI juga.
1: Jelas nongkrong enggak?
0: Debar. Dengar dan apa? Apa tadinya debar itu dengar bersama. Itu debar. Jadi malam hari ini untuk Meksiko dengan Afrika Selatan.
1: Oke. Okay. Malam ini, Pak.
0: Iya, besok pagi Korea Selatan. Jam 9 pagi itu.
1: Yang setia sini.
0: Iya, enggak akan kedengaran lagi.
1: Sampai selesai nanti.
0: Kan biasanya apa namanya nih? Biasanya selesai di dong, selesai kan?
1: Ya biasanya.
0: Ini nanti lanjut lagi kok. Oke lah, itu nanti kita ini kan jaga apa? Jaga stamina, terus cemilannya banyak-banyak. Biar
1: pastinya ngopinya nggak ngantuk, jangan lupa Mbak, jangan ngantuk.
0: Walaupun cuma dengar gitu kan, siapin kopinya banyak-banyak. Oke lah, Pak Bayu atau Mas Bayu nih untuk malam hari ini yang waktunya tersisa beberapa menit ini dengan lagu Malaysia, apa ya yang akan kita dengarkan malam ini?
1: Ini Mbak lagunya yang kau yang selalu puja-puja deh.
0: Lagu kau yang selalu puja-puja.
1: Kau yang selalu ku puja-puja. Dari Ipang enggak salah tuh.
0: Oke. Ntar Ana siapkan untuk lagunya itu.
1: Selamat tugas juga Mbak Ana. Ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang ini sedang kegiatan apa ya?
2: Ya.
0: Sedang kegiatan apa untuk saat malam hari ini?
2: Ini lagi istirahat, Mbak Ana.
0: Oke, nanti malam dengerin RRI lagi dini hari.
2: Iya betul.
0: Bola.
2: Gue bola, tapi udah ngantuk Mbak Nay.
0: Pokoknya radionya dekatin aja.
2: Udah ngantuk Mbak Nay, kena ngantuk kan.
0: Kita coba aja ya kan, siapa tahu mereka siap untuk dengerin RRI untuk malam hari ini.
2: Iya, kalau saya berada nggak tahan Mbak Ana. Matanya cepat dulu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa lah. Malam ini dulu kita lewatkan dulu untuk ruang rindu malam hari ini.
2: Iya, kalau nonton nanti saya lihat aja, dengar aja jurnal kembalinya kan.
0: Oh benar. Siap. Betul. Lagunya yang mana nih, Bang Joy?
2: Lagu Indonesia nih, lagu apa itu?
0: Malaysia, Bang. Hari Kamis.
2: Malam
0: Jumat, hari Kamis, malam Jumat, Malaysia.
2: Iya, lagu Malaysia dari... Dari siapa, Cik?
0: Mai ya, Cik, ya?
2: Ini kesukaan lagu akal akutmu, Mbak Ana. Lagu masa di sekolah man dia bilang dulu kan. Dia bilang. Dari Mai judulnya sendiri ya.
0: Oh sendiri, oke.
2: Karena dia dulu kan masih sendiri, sekarang sudah berdua.
0: Nggak ada lagu Mai. Lagu Mai juga nggak ada lanjutannya berdua gitu kan. Sendiri, nggak ada lanjutan lagu sendiri tadi itu nggak ada.
2: Oh dulu itu aku kesukaannya, sekarang berdua aja kan.
0: Oke, betul. Mungkin
2: kita bisa menangkan berdua, gak cukup, nanti dia bilang. Ya, untuk menghemat waktu kan.
0: Iya, oke.
2: Sama-sama dengan teman-teman yang bertugas, dan untuk kawan-kawan kita yang lagi monitor radionya kan. semoga sehat selalu mereka di mana saja berada, Mbak Ana.
0: Siap, Bang. Beres.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Saya sengaja tadinya mau ngajak cerita biar sampai malam nanti, sampai dini hari pendengarnya gak tidur, dengerin RRI terus. Dengerin bola juga setelah setelah jam 24 di 00, jam 2 dini hari.

0: kita untaikan lagu-lagu yang sebegini manisnya menemani pendengar yang tengah beristirahat. Ada yang telepon kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Sehat, Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan untuk malam hari ini. Jadi masih dengar-dengarin RR ini.
1: Selalu pun lah.
0: Selalu. ketika Anda mengudara kedengaran suara kakak, kadang-kadang enggak, di mana ya orangnya
1: memang,
0: gitu ya.
1: Kadang-kadang enggak mau masuk dia.
0: Di mana orangnya gitu mikirnya gitu. Jadi malam hari ini saya temani dengan lagu apa nih, Kak?
1: Dari Eksis aja, Kak, ya. Mencari alasan.
0: Mencari alasan.
1: Lagunya buat Kana, Kano, Kak Yati, Sofi, ya. Bang Mus, dia selalu kirim lagu buat kita. Sofi juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lagu kesayangannya bakal hadir, lagu kesukaannya bakal hadir untuk malam hari ini. Oke deh, Kak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk sekali sepertinya, tapi kalau ditinggalin rugi rasanya untuk enggak dengerin lagu-lagu Malaysia untuk malam hari ini. Ya, satu-satu lagunya bakal kita hadirkan. Dinantikan, ditunggu.

pendengar RRI Takengona, kita teruskan untuk saat malam hari ini di rangkaian lagu dan juga informasi, tapi dominan untuk lagu-lagu dari seberang untuk saat malam hari ini. Untuk lagu Malaysia seperti biasa untuk Kamis malam

Timun yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dengerin Piala Dunia Meksiko versus Afrika Selatan.

hari ini mempercayakan lagu ini hadir dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada dan dipilihkan untuk siapa tadinya? Pak Bayu, Mas Bayu. rada-rada ini sih, rada-rada yang mana ya lagu yang diinginkan tersebut, yang mana ya lagunya yang dimaksud, ternyata sudah kita dengarkan. Kan lagu-lagu era sekarang lagu tersebut ya, Mas Bayu ya, Pak Bayu ya, kalau yang ini memang

Untuk kebersamaan kita ini di lagu-lagu yang temanya kita ke negara serumpun, kita ke seberang, sudah kita dengarkan lagunya. Kita baca pesan singkat dulu karena Bang Mus menantikan untuk ini nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pilihkan lagu dari Sandi Pagala, Cinta Tanpa Restu. Salam untuk semuanya, spesial buat kakak. Aku di sini setia menunggu requestku. Oh iya. sampai dini hari ya, nungguin RRI ya, janji ya. Kalau sampai dini hari, ntar kita putarkan juga lagu-lagu, jangan sampai off. Biar stay terus di RRI Takengon. Untuk pendengar RRI di mana saja Anda berada, karena dia juga gak dapat, Bang Mus juga gak dapat, waktunya selesai. Atau saya lebihkan dikit. Karena dia udah tidur, karena dia... Oh jangan, dengerin RRI dulu.

2 menit lebihnya. Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu RRI Takengon malam hari ini di 11 Juni 2026. Kita rangkaikan yang berikutnya menemani pendengar lagi untuk kita ke musik tradisional dan budaya.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan penting

kita sampaikan yang semua serba syarat makna dalam hidup kita di tengah masyarakat kita, terlebih di tengah masyarakat Melayu, bagaimana filosofi persembahan makan siri dalam budaya Melayu. Pendengar RRI Takengo, di mana saja Anda berada, di daerah lain pun juga ada, tapi kali ini memang untuk Melayu. Tradisi makan siri ini bukan sekedar kebiasaan mengunyah saja, mengunyah siri yang dipadukan dengan pinang, kapur, ada isian yang lain. Jadi lebih dari itu, simbol-simbol penghormatan, persahabatan, penerimaan tamu, lambang persatuan kehidupan dalam kehidupan kita. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk dengarkan lagu terlebih dahulu. Terus kalaupun pendengar tahu ada filosofi tersendiri tentang daun sirihnya, pinangnya, kapur, tentu kita uraikan juga di sini.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika seorang tamu datang ke rumah atau ada acara adat berlangsung, tuan rumah akan menyuguhkan sirih sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, uraiannya untuk setiap unsur dalam sirih tersebut ada filosofinya. Daun sirihnya itu melambangkan kerendahan hati, meskipun tumbuh merambat dan tidak berdiri sendiri, daun sirih tetap memberikan manfaat bagi manusia. Makna ini mengajarkan bahwa seseorang hendak hidup harus rendah hati, saling membantu, dan tidak sombong. Pinang dalam racikan makan sirih tersebut melambangkan keteguhan hati, kejujuran. Pohon pinang itu tumbuh lurus menjulang sehingga sebagai simbol integritas dan konsistensi, kokoh bahkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada gambirnya. Ini melambangkan ketulusan dan kebersihan hati dalam menjalin hubungan sosial. Dan kapurnya ada juga filosofi tersendiri, kesabaran, ketahanan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Perpaduan semua unsur ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Dan tentunya dinikmati secara ini kalau di daerah-daerah kita kan, orang tua kita menikmatinya sambil merenung, ada yang menuturkan nasihat-nasihat sendiri untuk kita yang nungguin, untuk yang mendengarkan cerita mereka.

Kita kenang, jangan lupa nantinya pada pukul 2 dini hari Anda akan mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan di fase grup A yang akan berlokasi di pertandingan Stadion Meksiko City. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat besok pagi, Korea

0: musik tradisional dan juga budaya. Malam hari ini budaya Melayu, filosofi persembahan makan sirih dalam budaya Melayu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ya, yang pasti sebuah tradisi yang syarat makna dan masih hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana filosofi persembahan makan sirih dalam budaya Melayu. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi ketika seorang tamu datang ke rumah kita atau ada acara-acara besar, acara adat, tuan rumah tentu menyuguhkan sirih sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Kalau ini ya tentu kita garis bawahi tidak hanya untuk budaya Melayu saja, di daerah kita juga ada, di Dataran Tinggi Gayo juga ada dengan cara masing-masing yang pastinya. Dan ini menjadi simbol bahwa tamu diterima dengan hati yang tulus dan penuh persaudaraan. Filosofinya tadi itu sudah kita gambarkan, kita sampaikan bagaimana daun sirih, bagaimana pinang, kapur dan juga gambir. Perpaduan seluruh unsur tersebut mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung sangat tinggi sekali oleh masyarakat kita, Melayu bahkan. Dan dalam berbagai prosesi, terlebih dalam adat Melayu, keberadaan sirih itu hampir tidak pernah ditinggalkan. Seperti tadi kita sampaikan, penyambutan tamu, prosesi lamaran, musyawarah adat, upacara penyelesaian sengketa, kegiatan sosial, pasti disuguhkan daun atau makan sirih.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

bola itu Meksiko versus Afrika Selatan di fase grup A, yang pertandingannya akan dilaksanakan di Stadion Mexico City. Dan pagi esok jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, itu pesertanya, negara peserta, Korea Selatan versus Cekoslovakia untuk fase grup A juga. Dan

tutup untuk informasinya di kesempatan malam hari ini. Jadi musik tradisional dan budaya, tema kita malam ini filosofi persembahan makan siri dalam budaya Melayu. Semoga yang kita hantarkan ini melengkapi dan juga menambah wawasan kita yang kemarin terlupakan, akhirnya kita jadi ingat lagi. Jadi juga menumbuhkan rasa cinta kita terhadap warisan budaya ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, banyak rangkaian lagu melengkapinya untuk musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat apa yang dari paginya tadi kita sudah hantarkan bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, untuk malam hari ini kita untaikan lagu-lagu yang hadir melengkapi, terlebih nanti pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda dengarkan Didol, masih dari RRI Takengon.

di kediaman dimana saja Anda berada. Setelah ini Anda akan mendengarkan Didong, dan pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, Anda akan terus mendengarkan RRI Takengon. Setelah Didong, nanti kita akan berjumpa pada waktu yang menunjukkan pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, akan Anda dengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk peserta yang bertanding Meksiko versus Afrika Selatan. Ini berada di fase grup A yang nanti lokasi pertandingannya di Stadion Meksiko City, dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat esok, Korea Selatan versus Ceko sama di fase grup A yang nanti akan berlangsung di Stadion Guadalajara. Dan pendengar RRI Takengon, untuk Didong Anda akan mendengarkan setelah ini, dan selamat malam, selamat mendengarkan lagi.

Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau

Sumbang pencerahan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara

Yeah.

Fuck you,

yang selalu berhenti.

0: Stalin la Rusia.
1: Qu'est-ce que quoi, moi?

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Czech. Karena itu, seorang Czech dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, dia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, beramal, berkarimah, dan berbudi pekerti.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat.

mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

0: ini penyerang ya, ya. Sebagai penyerang, dan apakah penyerang dari Meksiko ini juga cukup ampuh nanti?
1: Nah.
0: Bisa melesakkan gol-gol yang banyak ke Afrika Selatan, atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan, karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu menjadi penentu juga ya, ya. Apalagi ini masih fase grup, dan persaingan juga dimulai dari laga perdana.
1: Betul. Nah, kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion Azteca ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau, sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar. Total layaknya lapangan sepak bola, yaitu lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak, sudah ditarik semuanya tadi itu.
0: Euforia opening ceremony ya.
1: Betul, sudah ditarik, dan sekarang Timnas Meksiko ini sedang melakukan warming up, Luna.
0: Oh, di stadion yang sama ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti rangkaian upacara pembukaan atau opening ceremony sudah berakhir ya?
1: Sudah berakhir, dan kalau kita lihat juga di situ tadi ada beberapa penjaga gawang dari Meksiko. Guillermo Ochoa ini yang menjadi salah satu motor senior juga, penjaga gawang senior Meksiko juga turun di dalam warming up di siang hari ini waktu Meksiko
0: ya,
1: atau dini hari ini waktu Indonesia. Dan beberapa penjaga gawang lainnya juga sudah, beberapa pemain lain dari Meksiko juga sudah tampak masuk ke lapangan ya.
0: Julukannya apa, Tom, kalau Meksiko, Tom?
1: El Tricolor.
0: El Tricolor, ya, seperti benderanya ya?
1: Betul, tiga warna, hijau, putih, dan juga
0: merah. Oke, El Tricolor versus Bafana. Ya. Kalau timnas Afrika Selatan belum kelihatan ya?
1: Belum.
0: Di belum. Stadion ya?
1: Belum. Mungkin bergantian.
0: Bergantian.
1: Sebentar lagi, karena memang biasanya sebelum pertandingan masing-masing tim ini juga diberikan kesempatan untuk warming up ya.
0: Iya.
1: Adaptasi dengan lapangan.
0: Adaptasi. Betul. Bercengkrama sebelum pertandingan gitu ya. Ya.
1: Seperti itu. Ya. Ya. Beberapa pemain Meksiko juga sudah ada di pinggir lapangan ini sambil bersiap untuk melakukan warming up. Di antaranya ada Joao Vázquez, ada

0: apa seragamnya hijau-hijau ya, dom-hijau. Kemudian bu kaos kaki dan juga sepatunya ya, itu kombinasi putih dan juga merah. Jadi betul-betul tricolor ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya pagi hari ini.
1: Ada tiga pencawang yang dibawa Piala Dunia ini ya, ini Raul Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa yang saya bilang. Kemudian untuk pemain bertahan ada sekitar 7, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Jesus Gallardo. Berapa ini ya? 4x3 ada 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang.
0: Ya.
1: Diantaranya ada Alvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis.
0: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming lapangan itu seluruh pemainnya ya Tom ya?
1: Ya.
0: Semua turun ke lapangan. Nah ini kita beralih ke locker room yang satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning ya. Ini dari kaos, kemudian juga celana, kaos kaki ini juga berwarna kuning ya. Mereka terlihat sambil bernyanyi Bafana.

0: perjuangan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid, ya, era apartheid saat itu. Kemudian kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan, ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation. Karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna, ya, Luna, ya.
1: Betul.
0: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua, hampir semua warna ini bersatu.
1: Betul.
0: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung Piala Dunia tahun 2010 silam, Luna.
1: Betul, betul. Nah, selain warna kuning tadi, mereka juga menggunakan sepatu warna pink, Tomo.
0: Wah, oh iya.
1: Pink, ya?
0: Ya.
1: Kontras sekali, ya, kuning.
0: Ya, itu tadi, persatuan dengan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
1: Rainbow
0: tadi,
1: Nation,
0: ya.
1: Rainbow Nation, iya.
0: Beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar nggak kram otot atau kecengklat, bahasa Depoknya, bahasa Citayamnya kecengklat.
1: Iya, kesleo lah, ya.
0: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya. Nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan pemenang pada laga pembuka kali ini, ke Meksiko dengan tuan rumah publik atau malah kecil juga semangat tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana Afrika Selatan?
1: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga, ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini, ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal resminya, kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti, ya.

Coquinho.

0: warming up uniform, seragam pemanasan.
1: Pemanasan.
0: Iya. Nah ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya. Bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko. Ya kurang lebih, ayo kita berikan semangat, gitu kali ya.
1: Go! Dai-dai gitu ya.
0: Oh ada Ronaldo juga tadi disebut tuh, apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
1: Atau justru kita yang salah dengar Ronaldo?
0: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
1: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal, yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
1: Iya.
0: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
1: Iya.
0: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
1: Iya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
0: Ya betul.
1: Siapa lagi ya? Mbappe.
0: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Song Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
1: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya. Ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya, dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar dengar bareng.
0: Dengar bareng, betul.
1: RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Damos la bienvenida a los invitados del grupo de Visa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya. Ronwen Williams.
0: Ya. Ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga.
1: Ya.
0: Karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren. Penantian yang cukup worth it begitu ya untuk ya, tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya, yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku nggak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ulur waktu. Nah, ini dibatasi.
0: Dibatasi.
1: Jadi tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengurung lulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, disaksikan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
0: Ya. Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Pergantian pemain. Hmm. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oke. Okay. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sampai seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit.
1: Ya.
0: Ini menjadi 30 menit.
1: Oh.
0: Okay. Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. gitu. Makanya nanti kita
1: tunggu saja laga perdana.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp dan juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399 888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong, nggak mungkin memilih aku kan.
1: Oh iya, saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Ya. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, meskipun bukan tim favorit juga sebetulnya, yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom,
0: ya.
1: Solid, kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
0: Ya
1: untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko. Karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah. Dan kali ini dia juga jadi tuan rumah, dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya. Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai udah mereka.
1: Membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Iya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya? Jangan lewatkan perbincangannya. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band, Penjara Jiwa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Bukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Triantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana benar tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar. Liputan langsung ya Piala Dunia 2026, dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim, Indra Firgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika di grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak mainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, diantaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Juan Vasquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali.
1: Ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan di awal kan karena memang harus di-ban kan dia. Yeah. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada gitu. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Yang 1-1 kan.
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah, 81 ya, Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola dunia waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya, diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Yeah.
1: Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih padati AK, apakah ini justru menjadikan main Meksiko atau
1: artinya enggak mikir tidak yang punya ya, karena yang pilihan terbaik dan tapi kalau di Meksiko sendiri sebenarnya kalau rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Memakai Raul Jimenez di depan. Sudah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga hal yang enggak terlalu bagus di 10 lalu. Pemain mudanya banyak waktu itu di Pasok. Kalau ngomong kita pertemanan ya, kita ngomong buat

0: kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan enggak tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi dicari cadangan gagal Meksiko. Sama dengan dia udah tahu dia cadangannya. Satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29.
1: Itu
0: 25 sampai 27. Jadi ya kisaran 2.
1: Kita terima boleh mengerti. Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Adam.
1: Ya, Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, emang kalau pertandingan berat ke Meksiko nih. Tapi saya kalau menonton itu saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siap gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu dikirimkan. Nah, tapi kalau nonton TV Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah, itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSSI ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya.
2: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya. Kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Sabu.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986. Prediksi saya sih kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman dan Netherlands. Liga Belgia nomor temannya di Belgianya ada Kiso, kalau di ada Michel Platini, ya Maradona, Falcao sama Trubilly yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik Pak Atok begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
0: Menduk... Kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
1: Ada fantasi futsal. Kebetulan enggak saya.
0: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
1: Bisa disimulasi sendiri ya.
0: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan seperti ini. Main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul yang itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko

0: gitu, masuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya, Bung Estu?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya, head to head-nya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4, waktu itu menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005 21. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang maksimum 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih baik di Amerika.
0: Ya, dilihat dari sisi apapun, bahkan dari histori set kedua tim ini Meksiko. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A pada kali ini dengan Afrika Selatan, Korea Selatan dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik. Ya. Ada kalau kita lihat dari track record terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu. Iya. Yeah. Dalam waktu yang terantang, tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Yeah. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockoutnya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah, beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kemasan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan
1: depannya ini? Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak bisa jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 25, 26, 35, dan mereka itu usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. banyak pemain di bawah itu bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, ada 17 di Bertel, tidak ada pemain paling muda 2 tahun. Andre Ngonca, apakah dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda, over
0: 3 termuda, oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di
0: mana itu gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya balik lagi, ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah, ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara itu, dan ya Indonesia segala macam itu kan masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih, yang pasti Meksiko ya, yang antara Meksiko atau Korea Selatan gitu. Coba kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi, sampai mungkin match kedua yang pertama masih susah kan? Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua itu perebutan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan, mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko vs Afrika Selatan langsung dari Stadion Meksiko City. Selamat mendengarkan.
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya, sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang pemain itu yang paling bertahan itu, dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan, karena Afrika Selatan ini harus agak mudah ya, secara pengetahuan gitu, harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahkan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC seperti turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya, di stadion pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing, dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling mungkin paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi, ada inovasi. Aku percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Mexico yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik, mengenai ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini hit susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC, Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris, ini juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini.
1: Iya,
0: ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu ya. Segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
4: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
0: Ya. Selamat malam Indra.
4: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya.
0: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
4: Pukul-pukulan.
0: Malam Bung Estu.
1: Malam.
0: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya, Bung, dari seluruh air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di Grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sudah menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan, ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dari Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali pada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali pada Cesar Montes, dan kali ini balik lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
4: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Hingga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
5: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
5: Ah, oke.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko.
5: Oh, no.
1: Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Daripada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Moura sih di pemain yang termuda ya yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
5: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan Indra Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
6: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan berikan memegang kulit bundar sudah dilakukan ke depan dia tadi dan lagi ke badan waktu 25 yaitu Alvarado angkat

0: John Van Spes jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Menes pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on, 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya menjadi corner kick pertama atau kedua.
1: Iya. Ini tadi dari Jesus Gallardo. Ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika tadi menghasilkan
0: memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berbahaya banget. Meksiko.
2: Ditendangkan lagi.
1: Iya.
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Bisa sektor sebelah kiri tadi dengan kita mampu diatasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al Khalsiyah.
2: Iya.
0: Julian Quiñones ini dengan caps 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Yang pasti ini peran besar dari pemain nomor 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke penendang. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke saat sebelum 10 menit ya,
1: yeah,
0: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan kemudian luar dan agresivitas mereka memang jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil oleh pemain Meksiko yaitu Jesus Gallardo yang terjatuh tadi setelah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezelin Bokazi.
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Sudah masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dengan pemain Meksiko ini, melebar mereka mencari ruang, mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja, kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan, lalu di tengah.

0: melebar dia. Khusus Vasquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ketemu lagi dia, Cesar Montes kali ini. Di depan tuju adalah Alvaro Vidal, gua namun dibayang-bayang tiga pemain di Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar oleh Jimenez, ternyata Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil. Dan kali ini si kembali corner, tendangan penjuru ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap lagi dilakukan kiriman kotak penalti, masih terjadi kemulut di dalam kotak penalti dengan bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwan Williams. Bagaimana Anda melihat di jalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
1: Iya, ya. 12 menit. Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus dari duelnya. Dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Osbin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan Aswat Afrika belum maksimal ketika melakukan serangan ini yang terlihat dari tadi.
0: Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain muda ketiga, masih berputar-putar, dia mencari rekannya. Masuk bola ya ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20 namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Pemain ketiga dari Meksiko, Jesus Gallardo, melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya. Tujuh adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones, dan bola dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas untuk Meksiko di pertandingan malam ini. Sambutan sangat meriah diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya di stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
1: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam, 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian

0: terjadi masih memimpin jalannya pertandingan. Wilton sampai dari Brazil ini dengan tegas mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi Pavaro Bergil ya, Bebeho Mokena ini dengan kartu kuning.
1: Iya,
0: keras ya.
1: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat ya, ya, mengantisipasi lawan Mokena ini. Memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kategori pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan untuk membangun serangan nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan bagaimana Afrika Selatan. Ada Mugau memberikan umpan terobosan namun dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Ranjo. Lagi-lagi pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Walaupun masih dikuasai Raul Ranjo, tenang, sedangkan depan dia melebar ke sebelah kanan dalam kontes kepada Ranjo. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan. Sudah ke belakang kepada

0: ke sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
1: Dan juga Guilherme Courtois yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Luis Nunes. Dia sudah berapa dua kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan outs-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini. Dan kembali sekarang coba dilakukan, nah patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca, kemudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko. Upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Dua pelanggaran terjadi, hasilkan tenang bebas, nampaknya pemain lagi Meksiko. Dimana tadi punggung 3, Montes, Cesar Montes mendapat dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6,
2: Modiba
0: ya.
2: Ya.
0: Ya, kembali bagaimana Galardo tadi. Upaya lagi ada juga Gomez mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado serta sebelah kiri pertahanan dari Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur hadiah ke Brasil, diamankan dengan sebuah kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring 9 di sana, Leicester tadi coba menguasai bola. Jadi bagaimana aku juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan
1: dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
0: Berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun dari pemain Afrika Selatan membentur pemain dari Meksiko. Saya punggung 4 dari Afrika Selatan dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran.
1: Kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Nanti di menonton 26 dari Ryan ya.
1: Iya,
2: Guterres.
1: Ryan Guterres main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 24 dari Afrika Selatan, Utena. Dan mungkin antara yang mendapatkan kartu kuning sekarang dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
2: Iya. Karma gak karma? Enggak ada karma ya. Tendangan bebas ya. Kali dia dapat oleh Mokoena sendiri. Dan nomor punggung 4 di sektor sebelah pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi ketegangan. Pemain yaitu nomor 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Cibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Nanti lagi akan mundur dia beberapa sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Kecundulan dipatahkan oleh pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain baru Afrika Selatan, pemain nomor 14. Langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil gagalkan.

0: istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana 23 derajat. Ini kebijakan baru menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya dalam pertandingan kali ini ya.
1: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kan kaosnya harus ganti dulu, ada unsur dalam tanda kutip perang gitu, perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan. Tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari Meksiko sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan untuknya pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun di Afrika Selatan masai bola juga di part tadi Athena ambil ke belakang, biarkan sektor sebelah kanan Nampaknya 19 nampaknya.
1: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan yang banyak, dan ini kembali serangan dari Meksiko,
0: serangan balik untuk dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Bernardo di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi ke Galardo, Jesus Galardo di Quinn Nunes di sana pertahanan, coba membangun pada Eric dengan sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali membentur daerah pertahanan atau baris pertahanan dari Afrika Selatan di menit ke-29 babak yang pertama ini.
1: Iya. Iya, dari catatan dua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya, baru 2 save sejauh ini di menit 29 menjelang menit 30 ini. Ada setengah jam pertandingan berjalan dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bu. Di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
0: Ya, disiplin ya.
1: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lekat menguasai pertahanan dari Afrika Selatan, menguasai bola dengan satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sebelah kiri tadi angkat bola, nampak masih mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. 14 di sana Bekasi mundur ke belakang, memberikan kepada penjaga Owen Williams, memainkan sama segera pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Angkatan pilot akan angkat langsung jatuhkan, coba mencari kawan berpeluang dalam di sana. Set ke sebelah kanan pertahanan. Tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan, memainkan umpan crossing.

0: sekarang boleh dibiarkan keluar dulu baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis offside seperti itu.
1: Manura Angel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Kunanes, langsung mundur ke belakang ada Gallardo space masih dengan tenang kembali pada Gallardo ke sebelah kiri. Siko dan siapakah yang memberikan kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Roll Ranger kepada Gallardo set ke sebelah kiri. Ini pertahanan dari Siko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan Kazi mundur ke belakang menunggu pusat ke pusat. Ini Okon tadi cuma mengirim bola kirimkan lagi ke tengah tim Bayu sampai sudah 59 dari Selatan tadi menggunakan poster namun upaya punggung 20 tadi gak mau masuk bola udah tadi mana juga
2: hilang masih legendaris ya
1: iya dari Italia dia turut menyaksikan pertandingan
0: ini bersama Matrix ya Materazzi sebelahnya
2: iya The Matrix identik sama Zidane dan Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap
1: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sebelah kanan pengguna Alvarado. Masih Alvarado bersama dia dengan Reyes. Namun dapat tackle yang cukup tentang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Menghasilkan lirikan ke dalam Reyes. Pasangan diberikan Reyes. Sedang juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi pemain masih Alvarado mencoba ke tengah tadi cuma menggiring oleh pemain Meksiko pemain 8 di sana ada Quinones ada kepada Gallardo tadi yang ditemui umpan crossing maksudnya tadi namun tepat dilakukan penjagaan Williams potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini di luar mereka menguasai ball possession. Ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16 tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan yang bikin sendiri entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan dan menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini memang pertahanan mereka sangat kuat tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di pelapa awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
2: Nah, sedangkan kali ini coba dibangun tangan oleh Siko, namun

0: Ikram sundulan Yudha Foster, maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rengel ya.
1: Iya,
0: sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan ini. Gol yang dicetak oleh Quiñones di menit ke-9, 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang masuk di menit ke-38. Mereka masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokasi ke depan. Dia kali ini lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes. Reyes-nya tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa, melebar dia. Lira, kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar ke sektor sebelah kanan. Sebelah kiri maksudnya ada Gallardo ke belakang dia, pendek saja pada Vasquez, masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai terpertahanan di tengah, bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo, geser lagi ke belakang Vasquez, ini masih menguasai bola. Sang kapten tes balik Vasquez, coba kali ini ada Lira depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan, yaitu si Tole. Nah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole.
1: Mas Eric Lira sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quiñones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik, Eric Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
0: Meksiko kali ini masih menguasai bola, mendengar ini ada ya bangun serangan kali yang tuju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini di sektor sebelah pertahanan Meksiko, masuk ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain Meksiko melebar ini dia Alvarado, pendek saja dia, balik pada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones yang terjatuh, masih dikuasai oleh Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Quiñones dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Quiñones berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wayne Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Quiñones. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan.

0: puluhan ribu supporter yang memadati stadion menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah undi punggung. Dan nomor 16 tadi Quiñones mencoba bukan serangan digagalkan tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi dalam di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jiménez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas bol.
0: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor 20 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tampak menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit akhir babak yang pertama ini. Tinggal 0-1 dari Meksiko. Kemudian nampaknya akan melakukan penjuru dari Meksiko. Di Afrika Selatan masuk kami. Sudah dilakukan yang tepat ke sektor tengah tadi. Pena anggap langsung kotak penalti, namun disuguh saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rengel tadi. Gimana 14 Bokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rengel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sendiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba Vasquez alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul yang tenang menangkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko menangkap lagi di arah kotak penaltinya sendiri. Coba
1: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukaski tadi ya.
0: Sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba mengirim bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan William tadi keluar dari sarangnya sehingga hasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan tangan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Pemain dari Vasquez coba kepada Liran dorongan Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez memainkan bola. Masih Vasquez alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi ke Vasquez. Masih Vasquez balik kepada Rongel. Mainkan bunda di daerah panas ini sekitar tambahan 4 menit. Kesempatan yang diberikan waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini antak langsung jauh ke depan kepada Jiménez. Bermain sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana Parado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain punggung 14 tadi. Bagaimana Kazi lemparan ke dalam kiri bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya oleh Reyes jadi lakukan ada Jiménez tadi mencoba di belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh klub tadi. Bagaimana Williams satu setengah menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan ke sebelah kanan.

0: Meksiko di menit-menit akhir babak pertama si unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika mau dibawa melakukan penetrasi Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez berbahaya ya, upaya Jimenez juga tidak menguasai bola, berbahaya, sorotan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan kemenangan, masuk ya. Oh, tadi bagaimana Bayern ya, Bayern.

0: kesehatan adalah saja bagi Siko. Ya, nampaknya sudah banyak nampak yang pertama ini wasit Wetok Sampai dari Brazil sudah menunjukkan panjangnya tanda akhirnya babak yang pertama ini. Keunggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quiñones. 1-0 untuk Afrika Selatan. Dan kita akan kembali lagi mengetahui jalannya pertandingan di babak kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bu Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Indra. Dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berada dengan Afrika Selatan di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quiñones menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berikut pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026. 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di Big Bola, variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time. Tom Digital RRI. Sepak Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTRH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Klumrogo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Klumrogo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Klumrogo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata seluruh masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Pastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetang kara di rumah peninggalan tuanya sejak masih SMA, yang mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurambal juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah hadirkan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor satu jam deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah baik dan tidak bocor lagi. Dari Klumrogo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan supi modus peredaran narkotika. Laporan yang disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusnian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, cocaine, nah diambil alih tempatnya oleh budaya ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih. Ini mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individu dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dilancarkan secara langsung melakukan penangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213864545.

statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80.000 lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

pertama tadi dari kubu Meko, ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang berkontribusi pada terciptanya gol Kunas. Gol Kunas ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Perez dan

0: silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan analisa terakhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mustar gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Dengan masih 1-0 bagi Meksiko, sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dan Queen's tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Nones yang mendapatkan umpan tadi dari delapan Fidalgo, masih memberikan bola di dapatannya sendiri Afrika Selatan. Ada William seri angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Afrika Selatan, lemparan ke dalam, ada Galar akan dalam sektor sebelah kiri, Balardo ke depan, balik balap, Unos juga di sana, Unos perlu ke belakang, Jimenez balik lagi ke Unos, Unos berbalik seluruh memasuki ke daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh kawan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Unos, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo memainkan bola mundur ke belakang pada quest pemotes tadi. Reyes angkat ke depan, mencari tadi, mencari lagi pemain ini bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko, terjatuh main dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi
2: merah langsung ya. Iya, ini kelihatan sekali bahwa kemperhati ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Benji Meres ini, dan sorry Benji Guterres ini. Ada sikutan yang memang tidak, kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
2: Tole. Ini gelandang bertahan seperti Arik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya. Ini memangnya bukan penalti, pelanggarannya tadi
2: ya. Memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berpasir di sebelah depan gawang. Sudah dilakukan, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana pemainan Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Dan sekali peluang berhasil cetakan tadi barisan pertahanan dari Afrika Selatan belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. 1-0 bagi Meksiko bermain dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi untuk Nunes mundur ke belakang, Ronaldo lagi ke Nunes di sisi sebelah kiri, ke belakang Guterres nampaknya lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun cepat bagaimana Mudal tadi bertahan bola dan membuat sekulit bola keluar. Juruk ini dari Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan, coba maju sejumlah pemain Meksiko, kemudian Piro menit 25
2: Alvarado
1: kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja di Afrika Selatan, coba dikejar lagi pemain Meksiko, bola ke lapangan menghasilkan lapangan ke dalam Afrika Selatan, mundur ke belakang pemakaiannya tadi dengan berpunggung 19 di sana
3: Subisi
1: ulang apa ya, Subisi
2: ya, ini salah satu senior ya di tim Afrika Selatan. Subisi ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Arik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Arik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
3: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan pemain nomor punggung 4 yakni tim bukan sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang. Kali ini mudah mulai tengah ini ada pemain nomor punggung 4 kali ini Mokoena mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena kembali bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan melebar dia Mudau kali ini di sektor ini mencoba untuk mengeksplorasi kembali ke tengah ini Mokoena mencoba ke depan tendangan langsung dilakukan namun berhasil mudah diamankan oleh Rangel ya upaya yang coba dilakukan di Afrika Selatan tadi.
2: Iya menurut saya hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan dengan seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster. Siapa yang akan masuk?
3: Ya, Lyle Foster ditarik di nomor punggung 5 dari Afrika Selatan masuk Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama. Meksiko masih menguasai bola kali ini coba melebar kali ini melakukan di sektor sebelah kanan Afrika Selatan yang masih dihapar tanah Afrika Selatan kali ini coba untuk membangun serangan Afrika pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang lalu ini mencoba keluar di bagian melebar ke sektor sebelah kiri berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko yang nomor punggung 14 tadi membokasi kali ini. Meksiko masih mencoba membangun serangan dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan lagi dari Meksiko kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi setelah kesalahan pemain Selatan namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
2: Iya, Eric Lira ya.
3: Iya, Eric Lira saat mencoba masuk bola kembali kali posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini dicoba lakukan oleh pemain Meksiko menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
2: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini ya. Back yang rajin celah gol di pertandingan terakhir dan memang perannya seperti ini
3: ya berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan ini bola masalah 14 lokasi tadi buang jauh ke dalam ke coba masuk bola barang untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka sudah dilakukan Vazquez kali ini masuk bola coba mengukur pemain sepertinya anak-anak Meksiko ini di sektor tengah melebar lagi ke sektor sebelah kanan satu dari Afrika Selatan belakang lagi dari Meksiko mencoba untuk mengatur ritme mainan Vazquez di sektor sebelah kiri melebar dia nomor Guardo belakang lagi Vazquez tengah dia Cesar Montes masih menguasai bola empat pemain sudah melewati garis pertahanan Afrika Selatan umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah nomor punggung 25 Alvarado, namun bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
2: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam Jaden Adam menggantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
3: Ya, kembali lagi Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Lalu juga

0: Tuhan lagi takut tepatnya kepalanya
1: ya, terlalu tinggi ngangkat kakinya.
2: Iya, walaupun Queen West mengatakan bahwa ini hampir ya belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen West. Dan seperti ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre, di cadangan ada Chavez tadi, sepertinya Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Mexico di lini tengah.
1: Ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan yang kedap, tapi nanti Mexico kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendang gawang saja untuk Meksiko. Kali

0: untuk Indonesia. Undangan kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Reyes, kiper Meksiko ini mencoba teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan. Yang dituju adalah Jimenez, namun boleh meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
1: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
0: Dua pemain dilakukan oleh Meksiko.
1: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 12 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
0: wonderboy ya.
1: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun ya, memulai debut di Indonesia sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkaca katanya.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
1: Cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Di atas sekali ada dua pemain bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Ada di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Ini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi position break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol cetak oleh Jimenez dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Jadi hal yang positif bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
1: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126, sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti, 46 gol, artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito. Nah, dengan 2 tahun lagi lah. Karena tampaknya ada Guiler Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.

0: Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saya
1: sebenarnya. Dan menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya, karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan, dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
0: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Nah, terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Menunggu Vasquez ya, sepertinya ya.
1: Jimenez ya,
0: Jimenez. Jimenez. Oh ya.
1: Ya.
0: Wah, tersikut.
1: Tipis banget ya.
0: Ya, mencoba menghalau tadi. CDC ya.
1: Menang di posisi ini.
0: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Bukan pelanggaran.
1: Ya pasti dia touch-nya sebenarnya 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran.
2: Keras dari kepada Jimenez ya, pelanggaran lakukan.
1: CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
1: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Oh, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
0: Karena melengger ya, lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin masuk
0: masih baik ya.
1: Iya.
2: Kaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri.

Persiko. Coba Maulana Alves berikan kepada Tardo ke sebelah kiri yang tetap mempertahankan Dake. Maulana Alves Persiko ngame

0: Armando Gonzalez, salah satu pemain yang paling sering depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara Haram. Dapat Boniva dan juga Reynox yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini. Salah satu striker yang cukup bagus sebenarnya, agak aneh pertimbangan ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih dua pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Tapi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos.
0: Menarik sekali kalau dia Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus, kental sekali.

0: Mora.
1: Sang Wonder Boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini? Ya. Ini menarik sekali untuk Julian Mora.
1: Jinones keluar digantikan nomor punggung 10 Vega.
0: Ya,
1: PR diganti ya.
0: Iya. Jadi yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Dan Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Ini sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil lembut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Mokoena.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Ya, Meksiko mencoba gagal dari tadi Indra ya. Ya, Tosman. Meksiko masih mencoba untuk menyerang serta bertahan sendiri. Belakang kali Mondes tengah di masih di sekitar pertahanan Meksiko. Vasquez
0: setelah dimasukkan dari pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Kupas juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya.
0: Apa yang terjadi?

0: Kalau Red Cat ya 8 orang saja ya.
1: Itu nah. Nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
1: Apa keputusannya, Mas?
0: Pelanggaran tadi
2: start direksi di face the defender decision direct very quick red card.
1: Oh, kartu merah lagi
3: karena tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya,
0: seperti Suwani pemain baru ya.
3: Cuma ya Suwani
0: ya tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwani
3: Basuani,
1: ya.
3: kartu merah langsung ya.
0: Pemain baru di tim Basuani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
3: Ini jadi kerugian besar bagi
0: kerugian bagi Persiko kalau nggak nambah gol.
3: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing.
0: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
3: Hafes ini menguasai bola, mundur ke belakang. Gracias.

0: Yes.
1: Ya, yang pasti sejauh ini kondisi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
2: Fast quest, masalah bola, sobat.

0: Iya, ada yang menarik dari trailer kali ini adalah wasit ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu loh.
1: Virtual reality.
0: Iya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap piala dunia memang selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya di pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk di sisa-sisa babak kedua, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Unggulan Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain setelah dua pemain Korea, maksud saya Afrika Selatan, diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko.
2: Bel Camora, Masai Bola.

0: risiko terjatuh pelantaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
1: Ya menurut saya pelanggaran yang merugikan ya untuk Montes karena benar-benar dia melanggar ke pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan itu sebuah kerugian menurut saya. Apa yang dia Montes lakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Bola sudah digulirkan dan kemudian dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi penciptaan gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya, apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.

si tendang bebas tadi apakah ya alasan itu ya bebas dilakukan oleh McKenna. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di area kotak penalti. Keluar dengan masukan lemparan ke dalam bagi Meksiko di situ.

di sektor sebelah kanan.

masuk close ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong.

0: kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Ini salah satu kalau ditulis beberapa media, harus ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia Celtic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan tiga red card ini. Menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
0: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu nanti bersama Senti Ilham Syah dan juga Rizky Febian ya ini. Bukan ya, Erik Hamzah ternyata. Yang memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia orang yang akan hadir di ruang layar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno, kemudian Rafir Giantara dan juga Bu Estu. Pamit, terima kasih atas perhatian. Kita berjumpa.

Demikian saudara pendengar, telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.

0: sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatu rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

itu majelis jamaah ba'da fardhu shubuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa huwal adidul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ushikum wa iyaya bi taqwallah faqad badal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwal asliqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kadaitumus salata fadhkurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum wadhkuruli wala takfurun. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita, di mana sekalipun mungkin kita jauh dari Allah, tapi Allah itu tetap dekat dengan kita. Sekalipun mungkin kita tidak melihat Allah, tapi Allah itu tetap melihat kita. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai titik darah penghabisan berjuang untuk kepentingan umatnya, dan umatnya itu diupayakan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati yang pada pagi hari ini bersama dengan kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Kemenag. Kemudian Bapak para asisten, Bapak para kepala dinas, badan, kantor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selebihnya ada akademisi, para doktor, selaku dosen, dan kemudian kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Imam dan Wakil Imam, Naif Imam, yang telah mengimami kita dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan Bapak Imam kita di Masjid Ruhama ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, beberapa ayat yang kami bacakan tadi bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu kuat, tapi dia bijaksana. Artinya mungkin tidak sama dengan kita. Kita mungkin kalau diberikan parang akan kita bacok kemana saja, enggak jelas peruntukannya. Tapi Allah tidak. Apa kata Rasulullah, 70 dosamu kamu bawa kepada Tuhanmu seketika diampunkan, asalkan kamu itu mau dekat dengan Allah. Maka dalam ayat yang kami bacakan tadi, apabila kamu setelah selesai salat, maka ingatlah Allah. Kenapa harus kita ingat Allah?
Karena Allah itu mengatakan fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat juga kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, maka aku pun akan mengingatmu. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dengan pendekatan diri? Karena dengan pendekatan diri itulah Allah dekat dengan kita. Karena dengan pendekatan diri itulah Allah juga tidak pernah jauh dari kita. Maka banyak sekali orang yang mengamalkan zikir pada setelah salat atau pada setiap waktu. Malahan dalam Al-Quran disebutkan bahwa kamu berdagang dengan Tuhanmu, kamu berjual beli dengan Tuhanmu, dan barang yang paling mahal harganya adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah itu pahalanya seberat langit dan bumi. Maka kedekatan kita dengan Allah akan menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada seorang ibu di negeri Mekah, dia mengamalkan satu zikir pada setiap habis salat. Selalu menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap habis salat, dan dia tidak pernah berhenti mengucapkan itu. Tapi anaknya berpuluh tahun sakit di sisinya, dan semua orang sudah datang untuk mengobatinya tidak pernah mau sembuh. Tapi dia selalu berzikir, dia yakin dengan zikirnya anak itu akan sembuh. Tetapi pada satu waktu datang sekelompok orang, yang kelompok itu adalah kelompok perampok, kelompok pencuri, datang ke rumahnya sebelum maghrib. Karena kelompok pencuri itu akan mencuri, akan merampok setelah maghrib, setelah malam. Dia datang mengetuk rumah ibu itu, dia minta kelompok itu untuk mampir ke dalam rumahnya, meminta tolong kepada ibu itu untuk singgah sebentar menunggu malam. Nah, maka masuklah kelompok itu. Apa katanya kepada ibu itu? Apakah ada ruangan ataupun kamar untuk kami mandi sebentar? Ibu itu bertanya, memangnya bapak-bapak ini mau kemana? Kami katanya kelompok zikir, mau berzikir ke rumah yang di ujung sana. Ya, kata ibu itu, silakan. Mandilah mereka, membersihkan diri untuk meyakinkan yang punya rumah itu bahwa mereka adalah kelompok zikir. Maka setelah selesai mandi, disuguhkan oleh ibu itu air minum, dan mereka pergi untuk mencuri. Dan dia melihat anak itu yang sakit, dia bilang, itu anak siapa? Itu anak saya, sudah lama sakit. Nah, akhirnya kelompok zikir itu pergi untuk merampok pada malam itu, dan pulang dia mampir kembali ke rumah itu dengan membawa barang-barang sebelum pagi, barang-barang yang dirampoknya, barang-barang yang dicurinya. Lalu dia dilihat anak itu tadi sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya, sudah berdiri berjalan-jalan di dalam rumah itu pada pagi hari, dan malahan sudah keluar rumah itu anak yang sakit itu. Ditanyakan kembali oleh kelompok perampok itu, tadi katanya anakmu sakit, tapi sekarang kenapa anak itu sudah bisa jalan? Apa kata ibu itu? Saya mendengar bahwa bapak-bapak adalah kelompok zikir. Ada sisa air mandi bapak-bapak tadi. Saya mandikanlah anak saya dengan air sisa dari air sisa mandi bapak-bapak tadi.
Karena saya yakin Bapak adalah kelompok zikir, maka saya mandikanlah anak saya. Dengan air sisa itulah, atas kebesaran Tuhan, anak itu sembuh yang sudah berpuluh tahun sakit. Apa maknanya? Seseorang hanya mengucapkan dirinya kelompok zikir, hanya mengucapkan dirinya majelis taklim, hanya kelompok dirinya, hanya menyebutkan dia kelompok dari satu majelis, orang bisa sembuh dengan penyakitnya. Apalagi orang yang selalu basah mulutnya untuk berzikir, Allah itu tetap sayang kepadanya. Maka kalaulah perintah setelah salat kita berzikir, dimanapun kita berzikir, saya pikir kita sering pada akhir tahun hanya menghitung buku tutup buku, berapa keuntungan di pasar, berapa keuntungan, dan berapa sudah pangkat kita yang kita taruh di bahu kita, berapa sudah jabatan kita, berapa sudah harta dan aset kita selama pegawai negeri umpamanya, berapa sudah kekayaan kita. Apakah sudah pernah kita menghitung zikir kita? Karena dalam satu hadis Allah pada satu waktu menanyakan, zikir apa yang sudah kamu bacakan pada hidupmu, dan zikir apa yang sudah kamu bawa kepadaku, kata Allah. Maka kadang-kadang umur kita sudah begini panjang, jangankan kita menghafal banyak ayat, malahan membacanya pun kita tidak sempat. Saya pikir apa yang dianjurkan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pimpinan daerah, bahwa kita harus memulai mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita di kubur. Ada tiga yang menyelamatkan kita di kubur, dan kubur itu tidak gelap dalam sebuah riwayat. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran. Kedua, orang yang berzikir. Ketiga, orang yang tidak pernah meninggalkan salat. Maka pada akhir tahun jangan hanya kita hitung berapa laba yang kita peroleh. Pada akhir tahun jangan hanya kita hitung berapa kebun yang sudah kita beli. Pada akhir tahun jangan hanya keuntungan duniawi yang kita hitung. Kita hitunglah pada akhir tahun itu zikir apa yang sudah pernah kita bacakan dan kita hafal. Maka kadang-kadang ada orang pada salat Jumat, setelah naik dulu khatib dia baru masuk, dia mubual di pinggir, di teras masjid, bercerita tentang kebun, bercerita tentang cabai, bercerita tentang dunia. Padahal cabai itu pun Tuhan punya, kebun itu pun Tuhan punya, semua yang kita ceritakan Allah yang punya. Lalu kenapa kita tidak pernah dekat dengan Allah yang menjadikan kebun itu, yang menjadikan pangkat itu, yang menjadikan semuanya? Malahan yang paling celaka, ada dua malaikat di bahu kiri kita, bahu kanan kita, malaikat Rakib dan Atib. Kita bawa juga ngobrol di luar masjid itu. Bayangkan, andai kata malaikat itu bicara, bisdi atimu, imaiku aku ngobrol di deret masjid. Maka di akhirat kelak pada hari kiamat, Rasulullah itu mengajak, semua kemari berada di belakangku untuk kita menghadap Allah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidak bolehkah kami ke kiri Rasulullah atau ke kanan Rasulullah, beriringan dengan Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Boleh kamu beriringan denganku, tapi syaratnya kamu adalah orang yang salat jamaah selalu berada di sab depan. Karena apa? Dalam riwayat, di sab depan ini ada 7.000 malaikat yang setiap salat dia ikut bersama kita. Maka burulah sab depan itu. Kadang-kadang dari rumah kita sudah 2 jam datang, tapi kita ngobrol bukan mencari sab depan. Maka sab depan itu perlu diutamakan.
Sudah ada kesempatan kita di sub depan, kenapa kita harus selalu berada di sub belakang? Panitia masjid di mana-mana selalu mengatakan, sub yang kosong segera diisi, sub yang kosong segera diisi. Tapi kita tetap tidak mau. Padahal orang sudah mengajak kita salat bersama malaikat, tapi kita tidak peduli. Begitu juga setelah selesai salat, Allah menganjurkan, berzikirlah kamu setelah selesai salat, seperti ayat yang kami bacakan tadi. Tapi begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, brus keluar. Lalu ada yang tanya, ana sibkarat di beluh, ana tibskarat di ulak, kurungku, kupingku, kebunku, pekerjaanku. Memang pekerjaan itu kita selesaikan satu hari, tidak bisa. Kita tetap bekerja, kecuali kita sudah pensiun. Maka Pak Bupati, Pak Wakil Bupati selalu mengajak disiplin, selalu mengajak semua kita bekerja dengan baik. Baca Al-Quran, baca, baca, zikir, zikir, zikir. Paling kurang zikir itu kita bacakan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Paling kurang Allahumma ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Paling kurang kita bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Bila ada bermanfaat, Allah yang memberi manfaat. Bila ada yang salah, saya yang salah untuk menyampaikannya. Berizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ceramah subuh pendengarnya dari Masjid Tagung Ruhama Tekengun bersama Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma pendengar. Dan semoga yang disampaikan Bapak Tengku tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, untuk nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Berita Produksi RRT Kengon.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang masih penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah,

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu dekat padaku.

0: Kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang...

0: yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan kerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
0: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanah Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Jumat 12 Juni 2026. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon menyiarkan Warta Tanah Gayo. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Remblong, truk bermuatan semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga meninggal dunia. 7 pelanggar syariat di Gayo Luas jalani hukum cambuk. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Akibat remblong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Satu unit truk busu bermuatan semen mengalami remblong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwarni, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera, Kecamatan Belagang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M dan Warta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah Biren menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timang Gajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
3: Depan mata saya itu terjadi mobil berlaju kencang gitu, truk bawa semen, kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan, itu saja itu yang saya lihat. Menurut saya dengar keterangan dari kawan-kawan di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak gitu ya, ada katanya laju mobilnya nggak sesuai, nggak wajar. Untuk seorang kasar pajak saya nggak tahu juga, menurut keterangan orang itu gejala mobil yang remblong itu tidak ada dari bus di atas. Ada satu orang, seorang ibu ya, agak tua ya, mungkin sekitar 50 sekian, 60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana, tanam timun kalau nggak salah, dia bersihkan itu setiap pagi.
2: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
4: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pas kejadiannya kalau nggak salah, sekitar 6:30 lah, atau 7:30 lah gitu. Itu kejadiannya.
5: Untuk kerusakan, Pak?
4: Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan, ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abang ini ada bukunya, banyak kerusakan, Pak. Ada tiga ruko, kenapa?
5: Tiga ruko, Pak. Kira-kira, Pak, ini taksiran kerugian berapa, Pak?
4: Taksir kerugian sekitar 400, 300, 500 lagi, Pak, ya. Itu, karena kulkas racunnya pun dalam, abang ini pun ada pupuk dalam semua. Abang itu bengkel kan ada kereta pun ada kan.
5: Mobil ada berapa yang kena, Bang?
4: Mobil satu kena.
5: Mobil sepeda motor?
4: Sepeda motor ada empat, Bang ya. Yang punya bengkel ini dua, yang punya kita mobil satu, kereta dua.
5: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Bang?
4: Nggak ada, Pak. Karena udah hancur kena semen semuanya, Pak. Karena termasuk tempat kita serap pun itu habis semuanya, Pak. Lemari-lemari habis terjatuh semuanya, Pak ya.
5: Bagaimana?
2: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKV Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: 7 orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 7 terpidana pelanggar kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. 2 pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
7: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Untuk pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
6: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, hingga kini terus mengalir. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
8: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Meriah, hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap. Jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
9: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah telah mengumpulkan barangkali mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli pada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
8: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kenon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
9: Iya, Fisika. Fisika 91 SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah-mudahan rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah Ibu saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
8: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Wehporak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Direktur Rumah Sakit GMC kunjungi di Dukcapil Aceh Tengah bahas kerjasama inovasi Alif Bata. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Aceh Tengah terima Direktur RSGMC Dr. Indra Rudi. Kunjungan itu diterima Sekretaris Dukcapil Aceh Tengah di ruang kerjanya kemarin. Kunjungan itu membahas kerjasama pasaran inovasi Alif Bata atau anak lahir bidan beri akta. Dalam pertemuan itu, kedua membahas langkah penguatan kerjasama untuk mendukung implementasi inovasi Alif Bata, layanan penerbitan dokumen kependudukan bayi baru lahir. Direktur RSGMC Dr. Indra menyambut baik kerjasama yang akan dilaksanakan. Ia berharap inovasi Alif Bata dapat memberi kemudahan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan sejak kelahiran anak.
11: Dari Rumah Sakit Gayo Medical Center datang kemari ingin mengajukan atau menindaklanjut perjanjian kerjasama salah program Alif Bata. Jadi alhamdulillah dengan yang disampaikan dari Pak Sekretaris juga Pak Kabid di sini, kami sama-sama sudah mendapatkan satu misi yaitu dengan program ini berjalan untuk di Rumah Sakit Gayo Medical Center.
10: Sekretaris Dukcapil Aceh Tengah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di layanan kesehatan. Melalui program ini, bayi yang lahir langsung memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan. Muhammad Sanusi, RRI Tatungon melaporkan.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, Kabupaten Gayo Luas ditetapkan menjadi salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegritas tahun 2026. Bupati Gayo Luas menyatakan dukungan tersebut program Presiden. Kami ulangi, Kabupaten Gayo Luas ditetapkan menjadi salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegritas tahun 2026. Bupati Gayo Luas menyatakan dukungan terhadap program Presiden tersebut. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
12: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 setelah melalui asesmen dan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penetapan tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas. Bupati Gayo Luas menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk menghadirkan layanan pendidikan terintegrasi, inklusif, dan gratis bagi anak-anak berprestasi dari seluruh kecamatan. Meski telah masuk daftar prioritas, pemerintah daerah masih perlu menyelaraskan sejumlah aspek seperti kesiapan lahan, bentuk dukungan pemerintah daerah, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif guna mendukung pelaksanaan program SNT. Al-Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
1: Petugas Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Aceh Tengah akan melakukan pendataan langsung secara door to door kepada masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah akan melaksanakan pendataan lapangan secara langsung atau door-to-door ke masyarakat dalam rangka Sensus Ekonomi 2026. Program ini bertujuan untuk menghimpun data pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih tepat sasaran. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto mengatakan, kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang juga melakukan pemutakhiran setiap keluarga terkait kondisi sosial ekonomi. Disebutkan khusus untuk Aceh Tengah terdapat sebanyak 223 petugas dan 23 pengawas lapangan di saat yang melakukan kegiatan pelatihan sebelum nantinya turun langsung ke masyarakat.
14: Secara nasional akan dimulai 15 Juni Senin hingga 31 Agustus 2026. Dua setengah bulan. Kami akan pantau karena kami ingin memastikan seluruh usaha seluruh keluarga itu didata. Walaupun waktunya mungkin masih bersisa, tetapi kami tetap harus melakukan penyisiran. Biasanya tim kabupaten akan melakukan penyisiran, jangan sampai ada satu keluarga atau satu usaha pun yang tertinggal.
13: Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus yang datang. Petugas akan dilengkapi identitas resmi dan surat tugas untuk melakukan pendataan. Seluruh pelaku usaha juga diharapkan memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas karena sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dalam menggambarkan perekonomian di setiap daerah. Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
1: Perpustakaan Kampung Kung Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
15: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung di provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan

0: tentu beda dengan buku yang ada di sekolah-sekolah. Itu frame-nya. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
1: Tadi Zulfan menyebut dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi dan menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan IKL di asrama haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter TV Maulidia Putri.
3: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji Kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji Kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
4: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
3: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin, dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Remblong, truk bermuatan semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga meninggal dunia. 7 pelanggar syariat digayo luas jalani hukuman cambuk. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takengon. Dan pendengar, untuk pagi ini akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran di Tanah Gayo ke ruang dengar Anda, sekaligus kami selingin untuk informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
4: Intermezzo.
5: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
6: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
5: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
6: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
5: Hah, laundry toh.
4: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Aduh, inyo, saripah, woy, dan mael.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlong. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang memulai aktivitas ya pendengar, atau sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Dan tetap semangat tentunya, semoga hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan pendengar, sebagai penutup hadir dari Mukhlis Keruang Dengar Anda.